Selamat pagi Sepradi sahabat budaya, harga cabai mahal akibat stok kurang dan kemarau. Harga cabai merah kecil mengalami kenaikan di pasar tradisional mencapai Rp100-Rp120.000 per kilogram. Hal itu karena terjadi penurunan produksi ke pasokan dari petani kurang dampak dari musim kemarau panjang. PLT Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, Dinpan Pertan Kabupaten Bangka, Subhan menyampaikan kenaikan harga cabai tidak hanya terjadi di wilayah Kabupaten Bangka, Provinsi Babel Bayi, tapi secara regional bahkan di daerah Jawa sebagai lumbung cabai. Produksi dan pasokan berkurang, baik lokal maupun luar daerah, sehingga kenaikan tidak bisa dihindari. Nah, menurut pasokan cabai merah di Kabupaten Bangka sangat bergantung dari luar daerah, karena petani lokal belum bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Karena para distributor pun ngambil pasokan dari luar, panen petani lokal kita hanya sekitar 200 kg per hari, sedangkan kebutuhan kita mencapai 1 ton cabai besar dan kecil tuh. Oleh karena itu, pihak ngajak masyarakat untuk menggalakkan kembali penanaman cabai di halaman rumah sebagai upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekian kabar Babel jam 7 pagi, Keku Regina. Sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

0: Assalamualaikum. Woi, gak jamo.
1: Apa
0: kan jauh? Kira apa? Apa? Cuma aku maksudnya nyanyi tadi. Dia baca tapi ya.
2: Nah iya, lo ikut kita berinjak
0: nyanyi. Iya, itu kakaknya budak bet. Salah gua.

0: Sobradi sahabat budaya, lanjut lagi kita di Ngopi Pagi. Ngomong APB pagi-pagi ke perempat RRI ke kuyuk Regina di sini nganti Ika. Seberapa sering Ika lagi ke pasar Sobradi? Yuk lanjut lagi yang ngegabung keku. Dengan cuaca yang masih diselimuti kabut asap di kota Sungailet dan sekitar, agak-agak mendung-mendung kelabu pagi ini. Yaudah, oh, tapi tetap ada panas-panas. Yuk lanjut lagi, ku coba terima telepon. Ada siapa nih? Halo Ngopi Pagi.
1: Halo, Ngopi Pagi.
0: Halo juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sayang cintaku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade mamaku cintaku. Mama Rati masih di RY, Ma.
1: Adik sayang, dan anak mama belum pulang kan?
0: Waduh, semalam lah karaokean kayak ah.
1: Aku mah Yuk Fitri.
0: Yuk Fitri, siapa kanti ya, Ma, semalam, Ma?
1: Banyak lah, ramai.
0: Waduh seru, ada mangian kita deh.
1: Ade, makin juga.
0: Berapa album mangian nyanyi?
1: Kayak mang mangian se album kan? Masih setengah album lah.
0: Oke, apa kegiatannya mandi sungai lihat ma? Pagi-pagi nih.
1: Nggak ada nyuci, lagi kita sarapan cucu. Udah mana tuh lah?
0: Dagi ke pasar.
1: Hari ini dia kemarin ke pasar, karena ada kegiatan bikin untuk 2 hari sekali sama
0: kota. Tapi kalau di RW deket dong pasar,
1: mau? Deket,
0: oh, pasar higienis, mantap. Jadi ke pasar tuh seminggu atau berapa kali, mau?
1: Kalau mama di Pagarawan, seminggu tuh mau setiap kali pulang senang, hari Selasa, hari Rabu, Kamis tidak kan Jumat atau Sabtu, kayak minggu mama tidak belanja lagi.
0: Seminggu 3 kali macam itu mau?
1: 3 kali atau 4 kali lah.
0: Di pasar Pagarawan lah.
1: Ya, mau pasar pagi.
0: Pasar pagi Pangkal Pinang.
1: Pangkal Pinang. Kan pulang senam tuh lah kan.
0: Sambil cuci mate ma, aduh seger.
1: Mate udah dari cuci lagi lah tuh.
0: Seger be ma.
1: Banyak durem ma.
0: Biar tambah awet muda.
1: Wasi. Awet itu dari hati yang paling dalam sayang.
0: Mantap.
1: Dari matanya kurang, tapi kalau dari hati yang paling dalam,
0: asik.
1: Aura itu pasti keluar kan.
0: Macam kayak pantun kok ayau gitu tadi.
1: Oke.
0: Mama di pantun udah pagi nih?
1: Belum bikin kan.
0: Belum bikin.
1: Belum terinspirasi apa
0: sih? Iyalah pona. Yo mama. Mama nak lagu apa mama?
1: Pagi ini mau minta lagu Jangan Cintai Aku.
0: Jangan Cintai Aku.
1: Oke.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Tersina ada yang anak tuh yang lagu cover.
0: Jangan
1: cintai. Kalau yang asli juga boleh
0: ya. Yang ngebeat apa ya? Jangan cintai aku lagi itu mau.
1: Jangan yang ngebeat apa pagi ini.
0: Oh, yang lagu Jangan Sayangi Aku Lagi. Oh, yang Ravina. Iya lah pun kalau.
1: Salam buat semua malam.
0: Oke, mamaku cintaku.
1: Berada salah satu kompak. Mungkin ada hari ini yang lagi weekend bersama keluarga, selamat menikmati hari weekendnya. Dan buat yang lagi mager-mager, selamat menikmati mager. Aku juga lah mager hari ini mesti panas soal kan.
0: Memang.
1: Nambah panas kalau mager-mager terus.
0: Nambah kabut. Nambah
1: lagi kerjanya di RSPP-nya. Parang-parang selalu dari mama. Semoga RSPP-nya tetap jadi di udara. Sekali mau udara suskap mengudara.
0: Siap.
1: Makasih atas waktunya sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih mamaku cintaku, Mama Rati yang sekarang lagi di RY. Oke, kita lanjut. Di belakang ada siapa? Halo Ngopi Pagi.
2: Halo Ngopi Pagi.
0: Halo juga. Kecil benar suara ya. Bisa besar dikit. Halo Ngopi Pagi.
2: Halo Ngopi Pagi.
0: Yo, Mang Protes kok.
2: Mang Protes.
0: Mang Protes. Apa kabar Mang Protes?
2: Biasa-biasa.
0: Lah ngupi lom. Kayak roti bantal.
2: Gila. Udah ngupi lah.
0: Lah, mandi sungkap jauh dak pasar Mang Protes.
2: Kami enggak deh pasar, pasar keliling cuma.
0: Oh, jauh jadi.
2: Mobil, ya motor.
0: Oh, jadi.
2: Agak berhenti depan rumah.
0: Mantap lah mentua.
2: Karena saya dia kena beli daging, beli ayam, sayur.
0: Tiap hari liwat ah.
2: Hah?
0: Tiap hari dak liwat ah.
2: Tiap hari.
0: Tiap hari dek payah gi ke pasar Mang Protes kok.
2: Tiap hari ke pasar dak.
0: Aulah.
2: Minggu depan rumah bayi.
0: Apalah kana. Yuk lah pona, Mang Protes nak lagu apa?
2: Awet muda.
0: Awet muda?
2: Oh.
0: siapa nyanyi awet muda?
2: Rumah Rama.
0: Lomba irama.
2: Oh.
0: Dilek ku nyari yo, lebem kita nek ladang dut galian nek. Oh. Yuh, salam-salam ke siapa?
2: Mana terwe, kayak kira gue lagi seperti ah, agak muda.
0: Oh, salam-salam.
2: Dan dapat siap ganti.
0: Ganti apa?
2: Ganti ke pasar minggu.
0: Ke pasar minggu. Oh, iyalah pun. Yuk, salam-salam ke siapa emang protes?
2: Kayak Mama Rati tadi, Kak Rido, Bu Mary, Kak Ratun, Kak Jirja kita. Bang Kak Min, Pak Ibrahim, Bu Kori, Bu Marni, Yak Bujang, Bina Pebatang, Pak Cengri, Suhamin, Mama Sinta, Bu Amina, Putra Sambat, Yak Misteru, Bu Jati, Bu Ayau, Piti, Pak Bedul, Kak Mang Yan, Mang Amat, Nak Atap, Mantap. Kak Anu Mai yang udah sehat selalu.
0: Okay deh, iyalah pon.
2: Selamat hati ya.
0: Ya, makasih Bang Protes.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Protes. Disungkap. Nah, kalau kata Bang Protes, tidak perlu gi ke pasar. Ade uto, ade motor keliling depan rumah, nampak depan rumah. Tinggal ditungguin memang protes kok. Yuk kita lanjut lagi di belakang ada siapa? Halo Ngopi Pagi.
3: Halo Ngopi Pagi, selamat pagi.
0: Halo juga, selamat pagi. Ayu Fitri ya? Halo. Lama gak denger suara Ayu Fitri gue. Apa kabar yuk?
3: Kabar baik.
0: Kayak nyanyi lagu tuh semalam kok. Oh. Ada dak Julia semalam?
3: Ada dong.
0: Oh, ada Wika. Seru. Oh, seru berarti ngumpul semuain semalam kisah kok.
3: Oh.
0: Tamu malam Minggu dia.
3: Tamu malam Minggu.
0: Tamu malam Minggu ke Jepo. Yuk Fitri, lagi ke pasar lom.
3: Lom.
0: Gak tidak gi ke pasar, sering gak gi ke pasar.
3: Menayuk ini kan tergantung kebutuhan
0: lah. Deket deh Menteri Menanti yuk.
3: Deket.
0: Jalan Geteng.
3: Memang yang di anu tuh ge makan di kan berjalan di tempat.
0: Oh, sambil olahraga jogging kok.
3: Benar.
0: Oh, lapuan. Iyo lapuan ah, Yu Fitri nak lagu apa yuk?
3: Ayo nak lagu Obat Rinduku.
0: Obat Rinduku. Aduh, sampe kayak apa favorit kayak Mama Rati ya. Oke lapuan. Salam-salam ge siapa yuk ku?
3: Salam-salam ke Mama Rati tadi. Semoga selalu cinta Mama Rati. Terus Pak Iing, Pak Yan.
0: Bang Iing enggak ada semalam?
3: Ade.
0: Oh, ada seru. Hah.
3: Kan.
0: Oh, Nian.
3: Tambah. Sama protes tadi. Julia, foto Julia di Bukit.
0: Seru, Ika. Seru. Ada ngumpul bayi rupe semalam, kok. Hah.
3: Datang kemarin
0: tadi. Oh, seru. Datang bayi berarti yo, Mang Yan, Julia, Mama Rati, Bang Iing. Siapa gi ya? Koyau dia dak koyau?
3: Koyau dak di.
0: Koyau sibuk betunang hal.
3: Sibuk kalau dia.
0: Dia sibuk betunang. Bener lah. Entah men betunang ngajak dak Imelda diajak dak kayaknya. Aduh. Ancok lah gawe betunang ngajak anak nek.
3: Aduh, koyau nih. Dia masuk ke santun kali.
0: Tuhilah. Lanjut lagi yuk.
3: Terus ke Bang Kak Nina, Bobi Sumi. Ayo Nina, koyau ke anak, semoga sehat selalu. Mengamat, Bang Edo, Pak Lanuri, Om Ale, Ibu Kuri, semoga sehat selalu. Terus, aduh, simpan ke Bang Edo. Amang protes adik nasi dia.
0: Amang protes.
3: Tapi agi-agi kapan sampan. Terus yang di mana tadi Sumatera tuh?
0: Ada Bang Topan di Oku Selatan.
3: Bang Topan.
0: Oke deh.
3: Semoga kita semua diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Keselamatan murah dan jadi panjang umur.
0: Oke deh.
3: Kita untuk menyayangkan selamat tugas.
0: Makasih yuk.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Fitri di stream nanti. Wadaw, RUPG jurang sekaben karokian semalam. Wah, tamu malam minggu di rumah yuk Fitri. Apentas aja anak semalam. Yuk kita lanjut lagi, di belakang ada siapa? Halo, ngopi pagi.
4: Wah, hai. Salah.
0: Nah, kelak di
4: ngopi pagi.
0: Jam 3 kelak. Wah, hai sampai hati ya. Ngapain bejuget, Pak? Bejuget ke Julia semalam kata Fitri. Ah, nuah. Apa jadi lagu semalam? Oh, lagu apa jadi semalam? Bukan kataku, lagu apa jadi semalam?
4: Meriang merindukan kasih sayang.
0: Wah, dadadaw.
4: Meriang merindukan kasih sayang.
0: Dah diajakkan abang yang di Lubuk Keli toh semalam.
4: Ame enggak.
0: Ada seru aben. Kalau apa kata orang, kalau jauh rindu, kalau dekat anaknya tadi toh tidak seru. Jadi daging aben, aduh ya.
4: Regina tu daging.
0: Oh, niya na.
4: Ngapa daging?
0: Mana aku dah tahu.
4: Makanya ayu dia yang pas Regina yang sore-sore tu. Ayu tu nak ngomong satu Mama Roti ngajak malam gitu janjian.
0: Jadi kak, siapa sih malam minggu
4: ketuk-ketuk pintu
0: rumah Ayu Fitri. Jadi kak, apa sajian semalam?
4: Kue, tempe, otak, mangga mawar.
0: Seru. Kaje po nian.
4: Ada kopi, ada teh.
0: Nian, apalah kana.
4: Minuman boleh sah, kan bawa.
0: Untung tidak diberi spread kayak ano, kayak Yu Fitri. Mabok lah kak, di dekat mabok minum spread. Hanya ngiget.
4: Mangyan bejuget satu. Album.
0: Ada. Oh, pukok balas dendam dek dapat nyanyi gak selagu di RRI kemarin.
4: Marati kayak Pak Iing ngala-ngala nih. Dari ini.
0: Apa? Ano Romeo and Juliet.
4: Marati suara ya.
0: Romeo and Juliet. Oh,
4: ngala-ngala nih. Anang apa? Asanti.
0: Oh, ada. Wow, kejepo ngantet lah kok. Oke lah, pun ayo Julia. Menurut baik Julia tak jauh dari pasar, deh. Oh. Dari pasar higienis.
4: Gak jarang lah ke pasar dulu segar.
0: Oh, iya.
4: Lagi sehat ayu lah ke pasar.
0: Tiap hari ke pasar ke dulu ah.
4: Setiap hari ke pasar mengayuknya.
0: Men ke pasar gitu. Toh. Apa yang nak dibeli ya saya? Apa yang nak dibeli ya saya kataku?
4: Out lah.
0: Duit ada tak dicukup. Ningo apa kirinya? Oke lah pon. Nyu Julian.
4: Doktor renyek, nyayam renyek, enak kali. Tapi ya unak.
0: Aulah.
4: Sulah bakwan kampung nak.
0: Mantep makan bakwan kampung pagi-pagi ne. Ya lah pon ayo Julian, lagu apa yuk?
4: Lagu apa bang?
0: Nah dia bang apa samping toh?
4: Lagu Inang.
0: Inang apa?
4: Bang. Merutek terus.
0: Inang apa?
4: Ana lagu Inang dari Medan.
0: Oh, Inang. Anaknya pengen anak Inong.
4: Inang yang artinya mama.
0: Iyalah pun. Oke lah.
4: Yang versi remix ada dak?
0: Ada memang kayak Yuk Julian yang pengen dak.
4: Lah Yuk Julian enak remix pokok. Nak pagi tu nak senam.
0: Lah sambil berdincak berdaya. Okay.
4: Sambil berdincak ala Mata Jepen.
0: Mana robot tentu. Ayo. Ancok gawe ni.
4: Sepati.
0: Imang ngepel sambil ngepel.
4: Yuk gaya papa-papa tu.
0: Misal nak joget Michael Jackson tu sambil ngepel. Jadi tepel rumah tet. Pep.
4: Sepatu.
0: Ya Lapona, salam-salam ke siapa?
4: Spesiala untuk abangku lao, abang Putra Samba.
0: Juga agi kawanya lam, dak suara dak bertemu dek awak beneng gua.
4: Dak pape be.
0: Kami
4: tu ini.
0: Apa?
4: Cuma neo.
0: Backstreet.
4: Hah?
0: Backstreet.
4: Ah, kayak itulah.
0: Kena indie lah. Cem lah. Oh, anak ne dulu betunang-betunang agi. Zaman-zaman dulu.
4: Juga bisa nih, oh. Ketawa, no. Dari dulu,
0: oh. Macam tu.
4: Akhirnya Backstreet.
0: Oh, emang itulah Ika nih. Backstreet. Macam kayak lagu anak bayi lah, Backstreet. Backstreet Boy. Out lah. Yo, terus lanjut. Salama.
4: Sudah tuh nih, ya. Kita juga Mama Rati sudah tuh strategi Mangyan. Mangyan gabung. Sudah tuh Maktin ya, semalam Maktin goyang papa-papa dia. Seru bini Mangyan tuh.
0: Mak mantap.
4: Goyang papa-papa dia Regina.
0: Kenjek kok.
4: Dia Regina pergi semalam. Goyang ngebor, Mama Rati goyang ngebor.
0: Mantap lah Bu.
4: Iya, goyang ini kayak
0: goyang Bang Jono. Ala
4: Mas Monica, kayak Michael Jackson.
0: Goyang Bang Jono. Terus lanjut.
4: Kayak nih, Kakek Sakamura, Bangka Min. Terus Bangka Min, sudah Bangka Min kuayau. Wayau gile betunang.
0: Emang.
4: Tak tahu lagi kawan.
0: Weh, wajib lagi jadi yo. Mentang-mentang lah dia tunang, he.
4: Ngipet. Ini dia ngipet. Cecel.
0: Ada.
4: Cecel Cindy.
0: Gia.
4: Kenapa ditinggal kayaknya? mungkin lah aja anak.
0: Oh Julia, lagu kan yang mana gitu pening gua.
4: Apa Regina?
0: Lagu kan yang mana yang pening gua. Lah nyari skaput ku dek dia.
4: Oh, mendak lagu Inang. Lagu Salsa Daho mendak tu.
0: Apa?
4: Lagu Salsa Daho. Yang remix kok. Salsa Daho. Lagu yang galak ada pita tu.
0: Salsa Bahu.
4: Remix kok yang DJ ya.
0: Salsa Bahu.
4: Salsa Daho.
0: Alah pun.
4: Tara deh mau Tara.
0: Alah, kalau aku cari ya.
4: Ya. Nak deh tolah, kami tu gua belah. Mikir.
0: Mentulah pasti ya deh.
4: Kami tua tu ge bagus lah tu untuk senam.
0: Se, alah.
4: Toko lirik nak lawak.
0: Okey lah Pona. Yo, ditunggu bela pen lagu. Yo Pona.
4: Telepon ke ibu kau ni tak ke Bang,
0: apa
4: Merido,
0: kayak seratona
4: pokok segali-gali lah.
0: Oke,
4: okay, lah
0: siap.
4: Mang protes tadi, oh. Udah tuh mang hujang.
0: Iya lah.
4: Cinta beruat pokok enggak disebut. Mohon maaf lahir batin lah.
0: Oke. Okay. Iya, mana pantunnya?
4: Orang demam badannya meriang.
0: Cakep.
4: Pusing kepala, sakit pinggang.
0: Nah, apel.
4: Diriku rindukan kasih sayang.
0: Ada, meriang.
4: Merindukan abang seorang.
0: Ada, udenglah rindu-rindu Backstreet. Jadi gune ya, Backstreet oh. Ada seru.
4: Biarlah, yang penting kan kita lagi silaturahmi.
0: Oh, lagu toh.
4: Kawin gede hal. Lah, sana-sana nyube lah, pernah nyube.

0: obat. Oh, bertemu sih. Iyalah, Pun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia. Yuk Julia, kita seperadi di air way. Iyalah, Pun. Itulah dia penelpon. Oh, langsung belah ku putar lagu menutup kebersamaan kita di Ngupi Pagi nih. Udah nih jam 8 sampai jam 10 ada berubat. Gua hadirkan info-info sehat untuk Ika Sapradi.

0: Oh non, mana nya pok nenot lama umut.
1: Banyak gule, bisi umut.
0: Ketengok lajem berapi tu.
1: Wow.

0: kabar bang kat Belitung ni? Eh, nyah.
1: Selamat pagi Sepradit, sahabat budaya. Pemerintah alokasikan bantuan BSPS untuk 3.511 rumah di Bangka Belitung. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP melalui Satuan Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalokasikan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS sebanyak 3.511 unit rumah pada tahun ini. Program bantuan ini disalurkan secara merata di 7 kabupaten kota se-Bangka Belitung. Kepala Satker Kementerian PKP Provinsi Bangka Belitung Ahmad Fahmi jelaskan program BSPS berbeda dengan program bedah rumah total. BSPS bersifat stimulan atau pancingan untuk mendorong kesadaran kayak kemauan masyarakat dalam memperbaiki rumah secara mandiri agar jadi lebih layak huni. Dana bantuan yang dikucurkan pemerintah sebesar Rp20 juta per unit per penerima bantuan. Rinciannya terdiri dari Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan material dan Rp2,5 juta dialokasikan untuk upah tenaga kerja. Fahmi menekankan dengan besaran nominal Rp20 juta, target akhir yang dicapai adalah dorongan menuju rumah layak huni, bukan menciptakan rumah yang langsung jadi sepenuhnya mendak disertai swadaya masyarakat. Jadi outputnya bukan langsung rumah layak huni sempurna dari 20 juta tuh, tapi menuju rumah layak huni. Dari pancingan tuh masyarakat secara bertahap diharapkan dapat melanjutkan perbaikan dengan dana swadaya mereka sendiri sampai rumah tuh benar-benar layak. Dalam pelaksanaan, penerima bantuan akan didampingi oleh tenaga pendamping masyarakat. Petugas TPM ini akan bertugas membimbing dan mengarahkan masyarakat penerima bantuan untuk menentukan prioritas bahan bangunan yang harus dibeli sesuai kebutuhan perbaikan rumah. Terkait mekanisme pengusulan penerima bantuan, prosesnya kini makin mudah dan transparan melalui sistem daring. Usulan dapat diawali dari tingkat desa atau kelurahan setempat yang berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim daerah. Usulan dimasukkan secara by name by address melalui aplikasi bernama Sibaru atau sistem informasi bantuan perumahan yang dikelola oleh Dinas Perkim setempat. Setelah data usulan dan dokumen persyaratan sesuai peraturan menteri dimasukkan ke dalam sistem, tim verifikasi dari Kementerian PKP melalui Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sumatera 5 akan melakukan pemeriksaan kelayakan. Sekian kabar bubble jam 8 pagi, keku Regina, sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
3: Nyepok tak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
3: Yang apa, penan, Es?
2: Bukan, kone. Cumana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
3: Dapat oh, kini, ne. Oh, menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
3: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
3: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: stres. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah. Huh?
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
3: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, katawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batangnya.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
3: Wah, cemana cara, guys?
5: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
3: Nah, ayo lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara, yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan berguna ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
6: Tai pau begereng teng teng teng.
7: Omai, nyaman kamar kan omai, yuk bersih, rapi. Wah, saya kudu tanah lagi, mai nak belain perlu kapuk mai.
8: Syukurlah, rikin rom. Ku paling nomor satu kamar lah rom nak bersih. Oh, iya. Pening pale menbelambur ini kamar karom.
7: Mai, mai. Kepacak dah mudah nyala-nyala aku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
8: Duh, hii, kan bener nian, kan. Kamar kane ini kapal pecah. Besar dah salah-salah. Aseku nunggu hari kak tidur di kantiu larom.
7: Deki ade, Mai, ngeracau iga. Lanu iga kane, Mai. Tapi yuk nian, Mai, yuk. Bener lah kateka, Mai. Ku genak bebiras kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur, Mai. Tapi kalian tuku Mayo.
8: Dek pasel Rom, banyak iga gawe ku di rumah ne. Alon ku bring ke serumah. Ade ge.
7: Bukan ne Mai. Jahat bener kek ku ne. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar ok. Awas kah.
8: Ngomong lah kalah. Yo.
7: Kalah kamar kare Mai.
8: Ningo paling-paling angat-angat te ayam po.
7: Dek ge ade Mai men kali ne ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal, om. Ku cat bedeleu, dek kek menang ka Mai. Apa yang job ku nih Mai, kain ku tengah banyak ya Mai.
8: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, typo begereng pok nih Rom, Rom.
7: Masya Allah, panjang lidah ka nih Mai, nyaman bener sak nyarut ku nih.
8: Ukan mesege. Taipo begeduk begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur Rom.
7: Macam kamar kane Mayo. Tapi bener pulih kata kamar.
8: Ya iyalah. Saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
7: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kamar. Nama kane sebenarnya Emayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil mayat, Mayo.
8: Ingin apa nih?
7: Nak tak aku panggil kau mayat aja.
8: Yolah Rom, pokoknya nyari gara-gara nih, yo. Kelak sekampung nih sak manggilku mayat, jangan nyari well nih.
7: Mayat berjalan mono Mayo.
8: Biak lah, mun pok manggilku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenar, Siti Terompak.
7: Iya lama, diam-diam, jangan kayak bising nih gak. Mati lama, mai, tidak ya mai.
8: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
7: Tidak pun, mai. Kita damai mai yo. Cukup kita bayi yang kalau mai yo.
8: Orang, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
7: Dek kau aku nasib sama kayak pok ya mai.
8: Aduh, ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
7: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
8: Ngapa, Rom?
7: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena gak tinggi, Mai. Tai pau lah buko, ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
8: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
7: Anok, Mai. Bik tuh buko, ah. Mending ngomong anak dia harus jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
8: Oh, bagus, eh, Rom. Jadi motivasi, Rom.
7: Hebat apa, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Kata udah sampai nama, Mai.
8: Siapa, Rom, namanya?
7: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah, Mai, yuk.
8: Apa Rom nama ya? Tai Pau Begereng.
7: Oh, Tai Pau Begereng.
8: Lah nua lah bik tau Romo.
7: Oh iyan Mai, cubik ke bayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
8: Oh iyan Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu. Assalamualaikum. Keluar ma. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
7: Jurok kan deh Mai.
8: Iya nama kita Pau Begereng. Tanahnya.
7: Aku pulih, Mayo. Sikok nih, Mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temango, Mai. Tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perut, Mai.
8: Apa hal, Rom?
7: Tau dah, asa absen kan nurut abjad, Mayo. Ah. Jadi menelah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kami lah siap-siap lah, Mai. Sally lah, kan? Saya, Bu. Keren kan nama Mayo? Ah. Panggil lagi. Suryadi. Hadir, Bu. Sekali pas turut T, Mai. Tai Pau Begereng.
8: Saya, Bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih, Rom. Rom, kukira yang gak kalah yang budu, Rom. Rupanya ada yang lebih budu dari Karo, Mok.
7: Gani, Mang. Memang, Mai. Kurang asem, Mang, nih, Mai. Dak sahabem, dak ngulok, nih, Mai. Keliwat memang, nih, Mai.
8: Tai Pau Begereng. Tai Pau Begereng.
7: Sampai kayak kalah Mai. Tai Pau Begereng lah Mai. Begaya asak na ano. Nak belanja, nak minta traktir terus. Sok-sok ayo.
8: Bukan masaya, ya. Bukan Rom. Tapi ngomong-ngomong di mana kok. Anduk mesaya sekarang kok. Siapa tahu jodoh kayak Pok Rom.
7: Dek kawago.
8: Bukan sesuai Pok menano kelak bikin undangan Siti Terompak menikah dengan Tai Pau Begereng.
7: Dek suai men kekku. Dek suai dak memang kekku dak Mai. Kayak kalah Mai. Jauh-jauh lah Mai. Kayak kalah Mai. Deng lah Mai.
9: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke Robne. Dek apalah pikir budak-budak doa. Dek dek bebas apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jantai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, oh, sampai ketemu lagi.

Perempat FM RRI Singelet Sore Budaya Bangka Belitung, seperadik sahabat budaya, dimanapun ika berade, Agi Kekuyu Regina di sini dengan Tika kali ini diberubat. Beragam unsur budaya sehat sampai jam 10 kelak. Edisi hari ini Minggu, tanggal 11 Oktober 2026, seperadik. Selamat pagi untuk Ika yang baru baik gabung. Cimana kabar di pagi hari yang cuaca di kota Sungai Liat masih diselimuti kabut asap, seperadio. Semoga baik, kita sehat selalu, jaga kesehatan, kalau perlu pakai masker keluar rumah biar tidak terpapar asap sepradi yang bisa mengganggu kesehatan. Oke, nah kali ini kupunya beberapa informasi berubat untuk Ika. Kurang minum bikin bad mood bisa tidak macam tuh sepradi. Ini dia pengaruh sepradi. Jadi pernah tidak Ika ngerasa tiba-tiba mood Ika jadi buruk, letih atau kurang fokus? Sebelum menyalahkan pekerjaan atau kurang tidur, cek lagi asupan cairan. Bisa jadi Ika bad mood karena kurang minum. Ngapa pacak macam tuh sepradi? Nah, suasana hati alias mood memang bisa berubah dalam sekejap. Namun, saat tanpa ada alasan jelas selalu mood tiba-tiba menurun, Ika patut curiga hal ini berkaitan dengan asupan cairan. Melansir di Journal of Nutrition, penelitian terhadap perempuan sehat dengan usia rata-rata sekitar 23 tahun mengamati kondisi tubuh mereka dalam 3 keadaan selama 8 jam, yaitu saat terhidrasi, mengalami dehidrasi akibat olahraga, dan mengalami dehidrasi akibat kombinasi olahraga kayak konsumsi obat yang membuat tubuh lebih banyak mengeluarkan cairan. Pada kondisi dehidrasi, peserta kehilangan sekitar 1,36% berat badan akibat cairan. Kondisi itu berkaitan dengan sejumlah perubahan seperti penurunan energi dan semangat, peningkatan rasa lelah, perubahan suasana hati, sakit kepala, kayak konsentrasi yang lebih rendah. Peserta juga ngerasa tugas yang dikerjakan jadi lebih sulit. Peserta juga mengalami tanda fisiologis seperti rasa haus dan urin yang lebih pekat. Mengutip dari Cambridge University Press, dehidrasi memang dapat memperburuk suasana hati. Namun efek tersebut terlihat lebih jelas pada perempuan. Wanita dengan dehidrasi ringan juga mengalami pada beberapa aspek memori dan fungsi eksekutif. Setelah kembali mendapatkan cairan, beberapa kemampuan tersebut membaik. Suasana hati sendiri dipengaruhi banyak hal, mulai dari tidur, stres, kondisi psikologis, hormon, makanan, sampai aktivitas sehari-hari. Dehidrasi hanya salah satu faktor yang mungkin ikut berperan. Jangan tunggu sampai sangat haus sepradi. Jadi tubuh membutuhkan cairan untuk berbagai fungsi, termasuk menjaga volume darah, suhu tubuh, dan kerja sistem saraf. Ketika cairan tubuh berkurang, tubuh mulai ngasih sejumlah sinyal untuk dorong kita minum. Kalau hari ini terasa lebih lelah, sulit fokus, atau suasana hati tiba-tiba kurang baik, tidak ada salah ngecek, lah cukup minum atau lom sepradi. Jadi kalau misalkan tiba-tiba aduh mood jadi buruk, jadi

0: Yo, not ganjang man. Haria, baca berapa?
1: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

Selamat pagi Sepradi Sahabat Budaya, antrian SPBU di BLT melengang tapi eceran tembus Rp15.000. Kartu kendali diterapkan, antrian di SPBU Desa Padang Belitung Timur mulai lengang tanpa pengerit. Namun di sisi lain, harga BBM eceran di kios masih ditemukan tembus Rp15.000 per liter. Jadi pengerit-pengerit karena orang pengecer yang punya kartu itu dibagi, lah ada jadwal sendiri untuk para pemegang kendali. Kata pengawas SPBU Desa Padang Jumhari. Meskipun begitu, Satgas Gabungan masih menemukan sejumlah kios pengecer yang mempunyai kartu kendali, tapi tidak rutin membuka usaha. Padahal kartu kendali dibuat agar distribusi BBM bersubsidi merata melayani masyarakat. Petugas juga akan meriksa penggunaan kendaraan yang beli BBM bersubsidi. Pemeriksaan mencakup pencocokan jarak tempuh kendaraan dengan jumlah BBM yang dibeli. Wakil Bupati Belitung Timur Hairil Anwar nyoroti harga itu saat sidak Satgas Gabungan Pengawasan Distribusi BBM. Dinyebut harga Rp12.000 masih ada, namun Rp13.000 masih ditoleransi, sedangkan Rp14.000 sampai Rp15.000 harus diwaspadai. Sekian kabar Bubble, jam 9 pagi Keku Regina, sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

Sobradik sahabat budaya, gede kebersamaan kita di berubat beragam unsur budaya sehat nganti gak sampai jam 10 kelak hari ini Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Nah kali ini ada tips sederhana jaga kesehatan mental sehari-hari.

Jaga kesehatan mental dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu penting untuk bantu seseorang menghadapi tekanan dan jaga kesehatan kesejahteraan diri. Melansir laman Kementerian Kesehatan Kemenkes, pola hidup sehat dapat bantu menjaga kesehatan mental. Pola itu dapat dilakukan dengan konsumsi makanan bergizi dan rutin melakukan aktivitas fisik. Selain itu, mengelola stres juga penting agar tekanan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan meditasi, latihan pernafasan, yoga, atau kegiatan santai untuk membantu pikiran lebih rileks. Selanjutnya, waktu istirahat yang cukup juga perlu diperhatikan untuk jaga kondisi tubuh dan pikiran. Dengan cara tidur secara teratur dapat membantu meningkatkan fokus sekaligus jaga kesehatan mental. Dan hanya itu, jaga hubungan baik dengan keluarga dan orang terdekat juga dapat ngasih dukungan emosional. Tentu, untuk berbagi cerita dengan orang yang dipercaya dapat dilakukan untuk membuat seseorang ngerasa didengar dan tidak sendirian. Di sisi lain, menyediakan waktu untuk melakukan hal yang disukai dapat bantu jaga keseimbangan diri. Dengan memiliki hobi seperti baca, dengar musik, atau melakukan perawatan diri, sangat pas untuk dilakukan. Kemudian, menerima diri sendiri juga jadi bagian penting dalam jaga kesehatan mental. Seseorang perlu menetapkan tujuan yang realistis untuk dapat membantu menghadapi perubahan secara bertahap. Selain itu, Sopradi, rasa syukur dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan membuat seseorang lebih menghargai hal-hal positif. Kebiasaan itu dapat dilakukan dengan mengingat atau mencatat hal-hal yang disyukuri setiap hari. Nah, Sopradi, sahabat budaya, itu dia tadi ada tips sederhana jaga kesehatan mental sehari-hari. Semoga bermanfaat untuk Ika di kesempatan berubat pagi hari ini. Jam 9:45 sampai di sini kebersamaan kita di berubat pagi hari ini. Dan selanjutnya kembali kututup dengan pilihan lagu-lagu Bangka Belitung, lagu-lagu Nusantara Ginganti pagi hari Ika sampai jam 10 kelah. Dan saat aku Yura Gina pamit undur diri, Udine ada Yura Rara yang akan nganti Ika sampai jam 3 kelah. Ya Sopradi, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagul, pota deh lo terik di matahari. Jam berapa ini lah?
1: Aku lah jam 10 nih. Siap, gerak.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: OS! Nak mana, Bo Es?
3: Duh, pagi, Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak ke mana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa penan, Es?
3: Bukan kone, cumana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es. Silakan komunikasikan baiklah, Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: tiap hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
5: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan ya. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman.

0: Adik-adik semuanya yang sedang mendengarkan Pro 4 Sungai Liat, untuk kali ini kami akan hadirkan di dunia anak dengan cerita-cerita yang menarik. Nah, kali ini ada kisah Kancil dan Jerapah. Kira-kira seperti apa ya cerita mereka, kisah mereka di alam bebas? Untuk itu kita akan dengarkan langsung cerita kali ini yang akan kami hadirkan menemani hari libur sekolah adik-adik semua. Selamat mendengarkan.
1: Kisah Kancil dan Jerapah. Hari ini matahari bersinar dengan hangat. Cahayanya terpantul pada butiran-butiran air, terlihat seperti permata yang berkelip. Hujan yang turun semalaman membuat dedaunan dan rerumputan menjadi segar, memikat para hewan untuk memakannya. Termasuk jirafu. Dia adalah jerapah yang baru saja datang ke hutan Flona.
2: Enak sekali daun di sini. Kenyang sekali. Aku perlu minum. Aku akan cari sungai di dekat sini. Kalau tidak salah ingat, belokan di depan sana, lurus lagi, dan aku akan menemukan sungai yang jernih. Ada banyak genangan air. Aku harus berhati-hati. Kalau terinjak, kakiku akan gatal dibuatnya. Indah sekali bunga-bunga ini. Cocok dengan diriku. Aku suka hal-hal yang cantik.
1: Tak lama kemudian, jirafu sampai di tepi sungai.
2: Oh lala, lihat siapa itu yang sedang minum. Ada domba bau di sini. Hei Debbie Domba, pergilah. Aku ingin minum di sungai ini.
3: Mengapa aku harus pergi? Kita kan bisa minum bersama.
2: Minum bersamamu? Tidak, kau tidak pantas minum air jernih di sini. Carilah tempat lain.
3: Apa maksudmu? Kamu kan bukan pemilik sungai ini.
2: Aduh, masa sih kamu tidak paham? Lihatlah aku yang anggun ini. Tubuhku tinggi, wajahku rupawan, bulu di tubuhku bersinar. Tidak seperti kamu yang kecil, kakimu pendek, bulumu kusut, penuh lumpur. Apakah kau sudah mengerti? Bahkan kakiku saja lebih bersih daripada dirimu.
1: Debbie termenung mendengar apa yang diucapkan oleh jirafu.
3: Memang sih tubuhku kotor, tapi ini kan gara-gara kehujanan. Nanti juga aku akan mandi.
2: Jangan diam saja, sana pergi.
3: Jerapah ini seenaknya saja sendiri. Aku tidak boleh kalah. Tidak mau, semua berhak untuk minum air sungai di sini.
2: Rupanya kamu ingin berdebat denganku.
1: Tiba-tiba, jirafu menggosokkan kakinya ke badan Debbie.
3: Aduh, apa yang kamu lakukan, jirafu?
2: Wah, bulu dombamu ternyata bisa mengkilapkan kukuku. Jadi tambah cantik. Pergi sekarang, atau aku akan terus mengganggumu.
3: Jerapah itu jahat sekali.
1: Debbie pun pergi dari sungai itu. Padahal dia belum selesai minum. Semakin hari, tingkah laku jirafu semakin menyebalkan. Dia merasa paling berkuasa di hutan Flona. Kancil pun mendapatkan kabar tentang jirafu ini dari Debbie. Debbie menceritakan semua yang dilakukan oleh jirafu pada Kancil.
3: Gimana ini Kancil? Jirafu sudah keterlaluan. Dia sudah meresahkan penghuni hutan Flona.
4: Iya, Aku juga telah mendengar dari Koko dan Goti. Mereka juga diganggu oleh Jirafu.
3: Apa kau punya ide untuk memberinya hukuman, Kancil?
4: Tenang saja, Debbie. Aku sudah memikirkan cara yang tepat untuk membuatnya jera.
1: Esok harinya, Kancil pergi menemui Jirafu.
2: Hei, Jirafu. Aku dengar kau dapat berlari cepat. Ternyata kabar tentang kehebatanku sudah tersebar ya. Kalau kau mau, aku menantangmu untuk lomba lari. Bagaimana?
5: Kau salah memilih lawan, Kancil. Sudah tentu akulah pemenangnya. Dengan kakiku yang panjang, aku akan dengan mudah mengalahkanmu.
4: Kita buktikan saja nanti. Namun, aku punya permintaan.
5: Apa permintaanmu, Kancil?
4: Jika aku menang, aku minta kamu untuk tidak mengganggu hewan lainnya.
5: Baiklah, ku terima tantanganmu. Kita buktikan saja siapa yang tercepat dan berkuasa di sini.
1: Lomba lari antara Jirafu dan Kancil pun dimulai. Semua telah bersiap di garis start. Dengan sigap, Jirafu langsung melaju cepat ke depan.
5: Aku tunggu kau di garis finish, Kancil.
1: Kancil tidak menanggapi perkataan Jirafu. Ia tetap berlari dengan santai. Jirafu terus saja berlari dengan kekuatan penuh. Namun, Jirafu tidak tahu bahwa rute yang dilaluinya penuh dengan tantangan yang telah disiapkan oleh Kancil. Tantangan pertama, tanah berlumpur dan genangan air.
5: Kotor sekali. Lumpur dan genangan ini menggangguku.
1: Jirafu langsung berhenti ketika menemui tanah berlumpur. Dengan kakinya yang panjang, dia kesulitan untuk menghindari tanah licin tersebut. Kakinya saling silang dan malah membuatnya tersandung.
4: Hai Jirafu, aku duluan ya.
1: Kancil pun berhasil menyusul Jirafu. Berbeda dengan Jirafu, kaki kecil Kancil dapat melalui genangan air dengan mudahnya.
4: Sampai jumpa di garis finish, Jirafu.
1: Belum selesai dengan rintangan genangan, kini Jirafu dihadapkan pepohonan lebat yang tinggi. Tubuh Kancil yang mungil dapat melewati pepohonan tinggi dengan mudah. Tidak dengan Jirafu, wajahnya seperti ditampar oleh dedaunan dan ramping yang lebat. Ini membuat Jirafu kelelahan sebelum mencapai garis finish.
5: Sakit semua mukaku. Badanku juga pegal.
3: Yeah, Kancil lah pemenangnya.
4: Sedikit lagi sampai loh. Kamu tidak mau berlari lagi.
5: Kau sudah menang. Buat apa aku berlari lagi?
4: Apakah kau masih merasa menjadi yang terhebat?
5: Aku capek sekali, Kancil. Berhentilah mengejekku.
4: Aku kan cuma meniru perilakumu selama ini. Apakah kamu marah?
1: Tiba-tiba, Debbie membantu Jirafu berdiri.
5: Apa yang kau lakukan, Debbie? Kenapa kau mendorongku?
3: Aku tidak mendorongmu.
5: Lantas, apa yang kau lakukan ini? Tubuhku sakit semua.
3: Aku sedang membantumu berdiri. Ayo lekas berdiri. Siapa yang akan membantumu berdiri jika kami pergi? Kakimu terlalu panjang. Kamu pasti kesulitan berdiri sendiri.
5: Mengapa kau membantuku? Bukankah kalian mau balas dendam padaku?
4: Kami hanya ingin menyadarkanmu saja, Jirafu.
3: Sesama penghuni hutan Fona, kita harus saling membantu, Jirafu. Bukan saling mengejek dan merendahkan.
5: Maafkan aku, Debbie. Kemarin aku sudah mengganggumu. Jika kalian mau memaafkanku, aku berjanji akan berubah.
6: Tentu saja.
1: Sejak saat itu, sedikit demi sedikit Jirafu mulai berubah. Ia bahkan membantu temannya yang kesulitan memetik buah-buahan yang berada di tempat tinggi. Pesan dari cerita ini adalah, Tuhan telah menciptakan makhluknya dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Syukuri apa yang dimiliki dan janganlah merendahkan makhluk lainnya.

Hai teman-teman, thank you udah nonton medley lagu anaknya. Semoga kalian suka. Terima kasih buat Nadia Rafika, Fatia Isati, Christian Bong, Kay Kayla, Cameo Project, Martina Nugra, Steve dan Ibob, juga Erozel. Terima kasih banget. Kalian harus subscribe mereka semua. Dan alasan kita bikin medley lagu anak 90-an tuh karena memang lagu itu cukup bermakna buat saya dan buat kita, buat anak-anak yang lahir di tahun 90-an. Tapi buat kalian yang lahir di tahun 2000-an mungkin gak tahu lagunya, gak apa-apa, kalian setidaknya bisa tahu lagu-lagu yang dulu pernah hits itu apa. Gak lupa juga saya mau berterima kasih buat para pencipta lagu yang pada masa itu produktif sekali dalam menghasilkan karya. Dan saya berharap sekarang banyak produser-produser dan pencipta lagu juga yang bikin lagu untuk anak-anak. Dan buat kamu yang mungkin masih kecil, kenapa dilarang nonton video-video yang gak sesuai dengan anak-anak? Karena itu mempengaruhi masa depan kita, masa depan kamu. Sugesti-sugesti atau video-video negatif yang kita tonton pada saat masa kecil, itu mempengaruhi masa depan kita. Jadi kamu sendirilah yang harus sadar bahwa, oh ini gue gak boleh nonton ini, oh ini gue boleh nonton ini, karena ini bermanfaat buat gue. Saya mengutip kata Om Dennis Adiswara, bahwa menonton video YouTube itu sama dengan mengurangi umur kita. Kalau video itu 5 menit, berarti kita mengurangi umur kita sepanjang 5 menit. Apa yang kita dapatkan di 5 menit itu? Apakah hal-hal positif?

0: Oke, untuk adik-adik semua dalam dunia anak sudah didengarkan dalam kisah Kancil dan Jerapah dan lagu-lagu anak serta lagu Nusantara yang kami hadirkan untuk di edisi hari ini. Nah, hari liburnya semoga menyenangkan, dimanfaatkan dengan hal-hal yang menyenangkan bersama keluarga tercinta. Selanjutnya akan hadir dalam UMKM kita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Sapradi, tetap dengarkan kami Perempat Sungai Liat Suara Budaya Bangka Belitung.
1: ...103,9 FM... ...Perempat RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Supradi di kabar Bangka Belitung, Bangka Tengah dukung penguatan budaya literasi. Kabar sengkapa? Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung penguatan literasi atmosfer akademik melalui seminar internasional untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan masyarakat. Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman mengatakan kegiatannya diharapkan memberikan manfaat nyata bagi peserta melalui pertukaran pengetahuan dan gagasan dari berbagai perspektif. Harapannya kegiatan tersebut bisa bermanfaat dan meningkatkan kompetensi. Seminar internasional bertajuk Sesatu Tema Yang Dipilih yang dijadwalkan berlangsung di Gedung Serbaguna Bangka Tengah di tanggal 20 Oktober kelak. Al-Ghafri mengajak pegiat budaya dan literasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Penguatan budaya literasi dan atmosfer akademik membutuhkan dukungan bersama melalui ruang diskusi yang mempertemukan kalangan akademisi dan masyarakat. Demikian kabar Bangka Belitung.

Sepradi, untuk kali ini Rara bakal hadirkan pasar dan event promosi bagi para UMKM, peran itu seperti apa. Jadi Sepradi, banyak digelakkan event untuk UMKM di wilayah kita dan dimanapun yang selalu diupayakan dan disupport baik swasta ataupun pemerintah. Sebetulnya akses pasar langsung dan meningkat penjualan bagi UMKM, mereka bisa bertemu di satu titik dan mempromosikan produk yang mereka buat. Karena event promosi seperti pasar rakyat atau festival kuliner itu memberikan wadah bagi pelaku usaha untuk menjual produk langsung ke konsumen dalam jumlah besar selama acara berlangsung. Pelaku UMKM bisa menjangkau konsumen baru di luar pelanggan setia mereka dan termasuk wisatawan ataupun pengunjung dari luar daerah yang menghadiri event tersebut. Setuju nih, Sepradio. Jadi kita harus selalu dukung ketika akan ada event Bazar UMKM. Ini memberikan umpan balik secara instan karena melalui interaksi tatap muka, pelaku UMKM pajak mendengarkan langsung masukan konsumen mengenai rasa, kualitas, kemasan, hingga harga produk yang mereka pasarkan.

0: Dulu, tempat ini penuh pepohonan. Udaranya sejuk, burung-burung bernyanyi, dan kehidupan tumbuh dengan damai. Tapi, satu api kecil dapat mengubah semuanya.
1: Bu, kenapa langit jadi gelap, Neh?
2: Itu asap dari kebakaran hutan, Nak.
1: Hah? Api hutan banget apa ya, Bu?
2: Semoga baik, yuk. Tapi men kita terus biarkan kebakaran itu jadi, banyak lautan kita yang gundul, hilang.
0: Karhutla bukan hanya membakar pepohonan. Asapnya mengganggu kesehatan, merusak lingkungan, dan mengancam kehidupan banyak orang. Ketika membuka lahan dengan cara membakar, ketika meninggalkan api tanpa pengawasan, ketika api membesar, penyesalan tidak akan memadamkannya.
1: Kalau macam itu, kita harus jaga hutan sama-sama, Bu.
2: Au, Nak. Segeo hutan hari ini adalah kehidupan kita keesok hari ya.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, hingga di sini dulu kami hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan kita, dan tentunya pendengar nanti kami akan lanjutkan kembali untuk menghadirkan pilihan lagu-lagu hiburan berikutnya. Dan selanjutnya pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, selanjutnya pukul 11 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat, kita juga akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya.
1: Wa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarat wal-hammam. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
2: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

0: Sepradi, Indonesia ada di jalur Ring of Fire. Puluhan gunung api yang aktif pacak meningkat. Sebabkan erupsi, abu vulkanik membumbung tinggi, nyebar sampai beratus kilometer dari pusat letusan. Abu vulkanik bukan debu tanah biasa. Mengandung partikel halus, kristal batuan, kek kaco, silika yang tajam. Kandungan nih bikin abu vulkanik berbahaya bagi dunia penerbangan. Kalau tersedot ke mesin jet pesawat yang bersuhu di atas 1100 derajat Celcius, partikel kaco nih pacak meleleh menjadi kaco cair, nyumbat turbin, dan mesin pesawat secara mendadak padam di udara. Karena material nih ngikis kaco kokpit dan tidak terdeteksi radar cuaca biasa. Sehingga penutupan jalur udara merupakan prosedur mutlak demi keselamatan. Nah, men wilayah Kepulauan Indi Babel ini, sebaran abu vulkanik membawa dampak. Jalur udara terjadi penundaan atau pembatalan rute penerbangan. Jalur laut dan darat, beban transportasi beralih ke pelabuhan penyeberangan. Sementara, jarak pandang pelayaran kek berkendara terganggu kek kabut debu. Kesehatan dan logistik, pasokan barang antara pulau berpotensi melambat, debu halus di udara, berisiko memicu gangguan pernapasan atau ISPA. Untuk menghadapi kondisi ini, 1. Siapkan alat pelindung diri seperti masker NES atau masker medis, serta kacamata pelindung debu untuk seluruh anggota keluarga. 2. Siapkan air bersih kayak makanan, tutup rapat penampungan air bersih, supaya tidak berkontaminasi abu, dan simpan cadangan makanan siap saji. 3. Siapkan penyekat debu rumah dari kain basah atau lakban untuk menutup celah pintu kayak jendilo supaya debu halus tidak masuk ke dalam rumah. 4. Siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, obat-obatan pribadi, senter, power bank, kayak baju secukupnya.
1: Nah, Sepradi, sesuai imbauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BMKG, patuhi radius aman zona berbahaya. Jauhi bantaran sungai dari ancaman lahar hujan, kayak segera evakuasi kalau diminta petugas. Kurangi aktivitas luar ruangan, pakai masker ketika keluar, tetap tenang, siapkan diri, dan selalu pantau informasi resmi.

Esensi buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi, dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini, pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

0: Intinya bahwa batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda, membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
2: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung, yang letaknya di selatan Pulau Belitung, itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau, dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah, berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran, seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit. Sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Baginda itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung. Karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu. Tepatnya di Batu Baginda itu. Nah, Batu Baginda itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Balitungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Balitungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Yaakob. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Air Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Beginda ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Bali Tungga Dewi Hisem itu. Batu Beginda yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisem itu yang sebagai putri ratunya itu? Dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub, sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
1: Uniknya lagi, di sekitar Batu Baginda masih ada batu Adam Melit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
2: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain. Batu lain yang menumpang di atasnya dan itu tidak terjatuh. Padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginda. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginda adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib seperti itu. Bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginda.
1: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Baginda. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
2: Intinya bahwa Batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Beginda akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman, ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.
1: Pendengar,

0: coy.
1: Weli terus numbur lubang
0: di PAT.
1: Kenapa? Antau jadi
0: separo menyekang panik lah tergas ya.
1: Bute wacane utor.
0: Kita kode kena kula biasa.
1: Pun kusut terus ngeresep ke bandara.
0: Jelas ya.

Sore ini sahabat budaya, simak informasi yang akan kami hadirkan untuk di akhir pekan kali ini. Ini berkenaan dengan aneka budaya yang ada di Nusantara. Yuk, Supradi, simak kali ini adalah motif kain yang terdapat di Nusantara yang bisa menginspirasi kita, seperti salah satunya adalah batik Segar Arum. Ada yang tahu dengan batik Segar Arum? Yang memiliki motif gambar yang dibuat menggunakan malam ataupun biasa kita kenal dengan sebagai lilin. Masih di bulan batik ini juga, bahwa batik memiliki warna yang khas sesuai dengan daerah pembuat batik tertentu. Kalau batik tertentu lah dikenal oleh masyarakat dunia sebagai kebudayaan milik Indonesia, maka kota Madiun tentu juga ingin melestarikan budaya batik Indonesia, hingga muncul suatu gagasan untuk memperkenalkan batik khas kota Madiun dengan nama batik Segar Arum. Batik Segar Arum yang diciptakan oleh Ibu Sri Murniati. Asal mula nama Segar Arum terinspirasi dari kota Madiun sendiri. Nama Segar terinspirasi dari jeruk nambangan yang dulu menjadi hasil bumi kebanggaan kota Madiun. Di zaman sekarang mengalami kesulitan dalam pelestarian dikarenakan minat masyarakat yang turun untuk membudidayakan jeruk nambangan. Maka dari itu Segar diambil agar rasa jeruk nambangan yang segar dan manis dapat lebih dikenal. Lalu nama Arum diambil dikarenakan kota Madiun dulunya yang merupakan wilayah yang dirintis Ki Panembahan Ronggo Jumeno yang memiliki keris sakti bernama Tundung Madiun yang selalu dililit bunga melati Rinonce yang harum, berarti siapapun yang membawa selalu punya wibawa yang tinggi. Maka keris dan melati yang berdampingan ini untuk membawa kota Madiun menjadi Arum.

Sebradi, kami sampaikan informasi untuk siang hari ini di update dari BPBD Bangka Belitung. Jumlah rumah warga Dusun Serdang yang terkena musibah kebakaran ataupun bencana kebakaran yaitu menjadi 500 rumah warga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan jumlah rumah warga terdampak kebakaran di Dusun Serdang Desa Jelutung 2 Kabupaten Bangka Selatan capai 500 unit di hari Sabtu kemarin. Dan kemudian dari PLT Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Agus Afandi di Dusun Serdang menyebutkan hasil pendataan sementara dampak kebakaran Dusun Serdang Desa Jelutung 2 Kabupaten Bangka Selatan. Terdampak kebakaran lebih kurang 500 unit dengan jumlah korban sebanyak 2.000 jiwa, sementara luas lahan terdampak belum diketahui karena masih proses pendataan. Saat ini tim kebakaran masih melakukan proses pendinginan mengingat material rumah warga yang terdampak hampir sebagian besar dari papan. Kronologis kejadian kebakaran di Dusun Serdang yang dikomandoi oleh Regu 2 BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima informasi dan memantau media sosial bahwa ada kebakaran lahan di Dusun Serdang Desa Jelutung 2 Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan. Sementara itu penyebab kebakaran masih belum diketahui. Api mulai menyala sekitar jam 3 sore yang membakar lahan, namun diperoleh informasi penyebab kebakaran hebatnya berawal dari terbakarnya lahan di dekat lingkungan pemukiman penduduk setempat.

0: Aduh, kesel banget deh. Tulis komentar pedes aja ah.
1: Tunggu. Komentar itu nggak akan menyelesaikan masalah, justru menambah kebencian.
2: Di media sosial, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun, ujaran kebencian, hinaan, dan provokasi hanya akan memicu konflik yang lebih besar.
0: Tapi, saya cuma ikut-ikutan komentar.
1: Iya, satu komentar negatif bisa menyebar cepat loh, dan melukai banyak orang.
2: Jadilah pengguna media sosial yang cerdas. Sampaikan pendapat dengan santun, hormati perbedaan, dan periksa informasi sebelum membagikannya. Ingat, di balik setiap akun, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai.
3: Berbeda boleh, membenci jangan.
2: Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Mari ciptakan ruang digital yang aman, damai, dan saling menghormati.
4: Bujang, Mia, coba ibu gue tanya, sebutkan siapa yang tahu lagu daerah kita? Jen?
5: Nggak tahu, Bu.
4: Rio? Andre? Kalau tarian daerah, ada yang tahu dah?
6: Nggak tahu, Bu.
4: Cube, kalau tren yang tengah viral sekarang, ada yang tahu dah?
7: Tahu.
4: Ketika pertanyaan tentang budaya sendiri tak lagi punya jawaban, saat itulah kita perlu terjaga. Yang paling dikhawatirkan bukanlah kebudayaan yang menua, melainkan generasi yang kehilangan ingatan atas rumahnya sendiri. Mengenal akar, merawat identitas, suara budaya Indonesia.

Sahabat Budaya, dengan hadirnya Real Ipeng Negeri Lada Putih yang kali ini kami hadirkan sekaligus mengakhiri kebersamaan untuk di edisi siang menjelang sore ya. Berincak Budaya akan hadir setelah ini bersama Kak Ayu Iren nganti Kak Supradio. Semoga

akhir pekannya semakin berwarna dan tetap semangat. Kuna sapa dulu seperadik-seperadik kita yang ada di Desa Serdang Bangka Selatan. Semoga selalu diberikan ketabahan dan kekuatan. Masyarakat yang ada di Bangka Belitung ini bersatu padu untuk saling membantu. Dan untuk sahabat budaya, kami akhiri kebersamaan kali ini. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 103,9 FM, RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Sini Rom, sini Rom, sembunyi kita Rom, sini Rom.
1: Gimana kita main?
0: Susah. Cepat bang, sini Rom, sini Pak Rom, Rom, sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Ayo kita yuk. Mati Romai.
0: Rom, kamu ini kira apa? Kamu Rom, apa maksud lo Rom? Rom,
1: Rom. Diam Pak Romai.
0: Rom, kenceng lari Pak nih Rom. Salah ku Rom, tunggu lah Rom. Ku dasar kau panggilah Rom, Romai.
1: Ya Allah Mai, letih ku Mai. Lah jadi lah Mai. Dia ngejar lagi lah Mai.
0: Suk sapa jadi o?
1: Dik tau ku Mai.
0: Dik ku racun ke suku rasu adik ya.
1: Matak lah Mai. Ya. Mai.
0: Mana mana? Dede gi kan? Dede gi Rom ah? Asu adik Rom?
1: Dak. Gara-gara kane lah Mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lah menges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi di Rom.
1: Tola malah bantai gak dipandai kan nih Mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku Mai.
0: Gimana
1: Mai.
0: Aku tahu Rom. Di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mungkin lewat nih lagi. Ditimbak mati gak ku gak lagi lewat nih Mai. Kayak abis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati gak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan gak Rom.
1: Mai, Mai. Melah diuse asu ini kita tadi jangan ken kamai. Siput ge pacak lari bedewing. Gajin badanku besak, pacak bedepes ku belum pat Mai.
0: Aduh, pok nih. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau nak ambil napas Mai.
0: Rom, Rom, ya pegel Allah. Kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku meneh Rom.
1: Oh Mai yuk. Coba lah kira amin orang miar wasuk tu dipiaru bener-bener. Jangan dilepas macam betul bayi yodak. Mati malah ngejar macam ni Mai. Men kita lagi pacak berlari. Mana atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita diceker masuk tadi tu. Apa ke jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune ha.
1: Astagfirullahalazim Mai. Liba nian mulkan ni Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku ne. Tanu we gawe ka ni Mai.
0: Dek biherom ku ken nulong po adik Rom, Rom.
1: Oh Mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu wo, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandangkan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Aw, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem,
1: bibek,
0: dilepas cem tu bay. Nya dak mikir menayem apa bibek masuk rumah orang, ngancok kembang tetangga. Biye sekaput ya yang dak tahan nah. Aw, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Aw imbang Mai. Ku jadi ingat waktu tu bi bay kayak bi jurai berkelai gara-gara ayam bi bay ngancok kembang bi jurai Mai.
0: Aw Romo gara-gara ayam bi bay sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang bekitak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Misah nangkap ayam mah. Ukan ni misah orang dua atau bekicak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bi bay tapi ketangkap kayak ayam mah Mai.
2: Bi, sengah mati kau nak ngidup ayam-ayam kau nih. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi, Bi.
0: Oh, jadi ayam kare kan, Bay?
2: Dek asih kesian-kesian lah, Dek Bay.
0: Kau lihat di wek lah kembang kau nih. Lah belambor teberacai kaya ayam kare.
2: Cuba menpot kembang kare rosak ayamku. Marah dak kami, Bay?
0: Oh, marah lah. Ku
2: Sek ki ayam bi menrani anak kembangku.
3: Nah, jadi arti ada salah lah menkusek ayam kamu nak tu. Kumadeka bayo menak ngidop ayam tau bener men sek. Di kandang apa cemane jadi dak nganggu cemniha.
4: Menmiaro ayam, kambing, kucing, ape priduk lainnya jangan dibiar sekeput anjup. Misalnya dikandangkan bayi, jadi dak nganggu orang lain. Udah tuh, mendikandang priduk kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dak ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat nih disampai ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: Tenun Juang merupakan salah satu kriya etnik Nusantara yang memiliki fungsi religius untuk upacara, kepentingan magis, dan untuk fetis. Juang sendiri berasal dari kata celupan awal pada benang yang akan diwarnai. Tenun Juang merupakan perpaduan antara teknik sungkit atau songket dan tenung ikat. Namun, yang menjadi ciri khasnya yang mendasar adalah pada susunan motif yang etnik Melayu Bangka dan membedakan dengan jenis tenunan dan songket dari etnik lainnya di Nusantara. Tenun Juang dipakai sebagai pakaian kebesaran bangsawan di Bangka, pakaian pengantin ataupun sebagai mahar pada acara nyurung barang yang langsung menggambarkan status sosial seseorang pada masa itu. Saat ini, pengguna tenun Juang pun hingga keluar pulau Bangka, bahkan telah diperjualbelikan ke seluruh penjuru dunia. Dan pengguna tenun Juang pun tidak lagi terbatas pada kalangan bangsawan saja.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Pro Dangdut

0: Abis beras, sumpit digulung.
1: Maknanya, agar pekerjaan berlangsung baik, apapun dikorbankan.

Jika berkesempatan mengelilingi Indonesia, tentunya tidak lengkap rasanya jika belum mencicipi makanan khas dari daerah yang kita kunjungi. Salah satunya ada di Pulau Belitung. Kuliner khas Belitung ini diberi nama gangan. Makanan berkuah yang berisi ikan laut dan irisan buah nanas. Kuah yang berwarna kuning berasal dari bumbu kunyit menambah harumnya makanan ini. Selain sebagai makanan sehari-hari masyarakat Belitung, gangan juga biasa disajikan dalam pesta atau perayaan tradisi tertentu. Tahun 2017, gangan diusulkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur dan kemudian ditetapkan oleh Kemendikbud menjadi bagian dari warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Selamat sore Supradi Sahabat Budaya di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat Iren Ngantika. Sore hari ini Supradi hingga jam 8 kelak Supradi Sahabat Budaya di sore hari ini Supradi kita ke Bedinca Bedai kita Supradi langsung baik kita angkat teleponnya ada siapa di mana di sore hari ini udah. Halo Bedinca Bedai Perdangdut, selamat sore.
1: Selamat sore, sampai hati.
0: Sampai hati.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ini dengan Babang Tampan.
1: Iya.
0: Udah lama nggak dengar suaranya ya. Apa kabar Babang Tampan?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat. Cuman cuacanya masih kemarau ini.
0: Yuk. Kemarau. Cuaca di Bandar Lampung masih kemarau?
1: Kemarau. Belum ada hujan ini.
0: Belum ada hujan.
1: Belum.
0: Tapi di kota Palembang waktu itu siapa yang di Oku udah hujan terus loh kata siapa ya kemarin bapak apa gitu.
1: Kenapa di Palembang sama di Oku?
0: Di Oku katanya hujan terus katanya gitu.
1: Ya,
0: bapak siapa ya kemarin?
1: Lampung Selatan udah beda.
0: Oh Lampung Selatan nggak ada hujan.
1: Hey, kalau Oku mah Sumatera Selatan, Palembang masuk.
0: Iya Sumatera Selatan.
1: Ya kalau di Lampung belum, memang teman juga ya waktu di itu ngebel di sana udah hujan katanya.
0: Oh gitu, lagi ngapain nih sore hari ini Buang Tampan?
1: Ini lagi bercinta dengan sang istri.
0: Oh iya. Oh sekarang udah punya istri ya?
1: Udah tanggal 31 kemarin nikahnya.
0: Apa?
1: Tanggal 1 kemarin Agustus.
0: Oh ya udah deh semoga sama waya, gak bilang-bilang ini biasanya doain ya gitu-gitu. Oh perpantesan gak ada suaranya Babang Tampan lagi ya, rupanya udah menikah lagi
1: masuk,
0: berdampingan.
1: Masuk pada orang apa yang penyiar baru itu orang magang ya?
0: Iya si Marina ya?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Sama Ayah Wanda juga.
0: Oh iya deh, iya Babang Tampan mau request apa nih sore hari ini?
1: Gak pakai tema ya yuk.
0: Temanya apa ya temanya nih? Hari Minggu nih enggak liburan nih kemana atau pilih di rumah nih?
1: Enggak sih karena cuacanya panas karena besoknya mau kerja juga. Jadi sama istri aja nih yuk, cintanya.
0: Oh jadi enggak kemana-mana?
2: Enggak, halo Mbak, selamat siang.
0: Selamat siang, salam kenal ya dengan Mbak siapa ini istrinya Babang Tampan?
2: Iya ini dengan Mbak Suhaina Mbak.
0: Siapa? Reina?
2: Suhaina, Mbak.
0: Oh, Suhaina yang kemarin itu ya, yang DWA itu ya?
2: Iya.
0: Oh, iyalah mau request apa nih?
2: Ada lagu apa aja, Mbak?
0: Lagu apa?
2: Request.
0: Iya, mau request lagu apa ini? Lagu dangdutnya sore hari ini nih.
2: Api dan kertas katanya suami emang ada sih, Mbak.
0: Oh, suruh suami aja. Kenapa Suhaina enggak mau?
2: Oh, iya, api dan kertas katanya.
0: Oh, api dan kertas. Oh, iyalah kenapa dengan lagu api dan kertas ini Babang Tampan?
1: Ya, karena cuaca juga api itu juga tempatnya kempas kempis kayak kertas.
0: Iya deh, ditunggu lagunya ya. Titip salam dengan siapa nih?
1: Dengan Kakak Sakamura, juga ada Ayu Julia sama Bang Putra Kambas, ada juga Bunda Nadianya. Ada Om Aleknya juga, ada Ibu Rindu juga. Spesialnya buat istri tercinta aja Suhaina, spesialnya buat Ayu ya, sehat ya ya.
0: Yo, sehat-sehat selalu juga ya buat buat istrinya ya.
1: Iya, makasih. Ya.
0: Yo, makasih juga Babang Tampan.
1: Iya, Assalamualaikum tapi pun.
0: Waalaikumsalam, ya pun. Makasih Babang Tampan yang ada di Lampung ya. Udah bergabung di Bedincak Bedai kita di sore hari ini, Supradio. Nah, seperti Sahabat Budaya di belakang Babang Tampan kita angkat kembali di 08 12 13 14 10 39 ya. Ada siapa yo? Halo, Bedinca Bedai Pro Dangdut, selamat sore.
3: Sampai
0: Payati. Apa kabar Emera?
3: Gila lah.
0: Emera?
3: Woi.
0: Masih hot loh.
3: Lu mau balik kaki ini gak
0: sih? Apa? Iren kedenger.
3: Sakit. Tapi lagi.
0: Oh lah cepet sembuh pun. Minum obat apa kata dokter ya?
3: Obat
0: apa?
3: Obat.
0: Berubat lagi saya matet. Macam mana nak sembuh? Mending makan obat.
3: Makan obat itu.
0: Oh iyalah. Nak lagu apa pun biar cepet sembuh ha? Ember anak lagu apa sore hari ini? Ember ada jalan-jalan kan?
3: Nggak. Mending obat terus.
0: Di rumah bayi? Nggak jalan-jalan kan?
3: Iya.
0: Nggak. Ngapain milih di rumah, Nek?
3: Malas tuh. Sakit lagi.
0: Oh, lah pun. Lagu apa ya, Pona?

0: Apa?
1: Udang di balik batu.
0: Udang di balik batu?
1: Ah.
0: Mana lagu? Ada udang di balik batu. Cemia kan?
1: Iya dong. Iya dong.
0: Apa lagu dangdut?
1: Endur.
0: Oh lah pun, nah ditunggu lagu. Tip salam ke siapa?
1: Iya lagu ya.
0: Aku lah titip salam ke siapa?
1: Buat Kedam Pandi.
0: Tau.
1: Buat Bina lagu. Buat Isra Huat.
0: Tau.
1: Buat omongnya. Sing Kori. Bang Bidu. Yatun. Buat Omaret, Bang Bud. Buat Kedang Abah. Buat Kayoy. Buat Paladin Montak. Buat Atom. Buat Semut. Mati. Buat banyak. Ya, ini ampun. Ih, kesetan. Oh, ini sendiri. Elang. Buat Mokir Renem. Buat
2: angkat tangannya di atas.
1: Robin Lombard. Buat Ria. Itu buat Ria. Buat Alhamdulillah Pan. Buat Niko Noradi Uji. Buat Bapak Kusana. Buat Irene. Irene kan?
0: Oh Irene.
1: Irene Kencet. Kencet kak. Kamu.
0: Yo, makasih Embera.
1: Assalamualaikum.
0: Apa?
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Emberao, cepat sehat, cepat sembuh, cepat pulih kembali. Yaudah, seperti sahabat budaya, sebelumnya Ren sapa dulu ikat seperti sahabat budaya yang sakit, Iren doakan cepat pulih, cepat sembuh, sehat selalu. Oda, semangat, oda. Yang sehat, Iren doakan tambah sehat, tambah seger, tambah buger, oda. Untuk seperti sahabat budaya yang lagi menjalankan aktivitas, mungkin oda sampai kayak Iren ya, hari Minggu gue beraktivitas, oda. Kita ucapkan, Iren ucapkan, Iren doakan semoga sukses selalu untuk kita yang menjalankan aktivitas main Superadio. Nah, untuk seperti sahabat budaya yang lagi di dalam perjalanan, mungkin oda baik mendengarkan melalui RR digital kami, baik menggunakan roda 2 maupun roda 4 Superadi, Iren doakan ikat selamat sampai tujuan. Hati-hati dalam mengendarai kendaraan seperti sahabat budaya. Mungkin cuaca di Bangka terlihat panas, sudah. Tahu di daerah lain. Mungkin di Bandar Lampung tadi juga panas ya, kemarau ya, Babang Tampan ya. Hati-hati dalam mengendarai kendaraan seperti sahabat budaya semua. No, di mana bayi pun ikat berada seperti di belakang Babang Tampan. Kita angkat penelpon nih ketiga ada siapa di mana? Halo, Badin Cabudai Prodangdut. Selamat sore.
3: Okay. Hai, sampai
0: hati. Apa kabar Bang Rido?
3: Alhamdulillah sihat sore ini.
0: Sihat. Cemana cuaca di Perlang sore hari ini? Hah?
3: Panas.
0: Panas?
3: Oh.
0: Oh, panas mertet oh.
3: Mertet
0: Lah di hujan belum di Perlang?
3: Iya, tempat di Perlang ada.
0: Belum kan?
3: Dek.
0: Oh, sama pun di Bangka kemarin, di Sungai Liat kemarin dia deh.
3: Oh, ini dia penuh hujan men Perlang ada.
0: Oh, ini tengah apa sore hari ini?
3: Ini rasa santai nih, istri nih.
0: Tengah santai-santai.
3: Istri sama istri saya nih.
0: Oh, dak tidur sore kan?
3: Langsung tidur.
0: Apa?
3: Langsung
0: tidur. Lo mandi kan?
3: Lah mandi lah sholat nih.
0: Oh, lo udah makan kan?
3: Lah.
0: Aw lah pun. Dengar lagu apa pun nak sore hari nih, biar semangat mensikit.
3: Lagu apa? Ini Lilin Putih tidak?
0: Cincin putih?
3: Lilin putih.
0: Lilin putih.
3: Aau
0: lah, ditunggu lagu ah. Lilin putih ini dari Evita Mala kan, jenek kan nyanyinya. Lilin Awe. Lilin putih berilah terangmu ya kan.
3: Aau
0: lah pun, ditunggu lagu ah. Kita salam ke siapa?

0: Julia, Indera.
1: Tahu.
0: Di depan masuk Pak Sumi. Yuri Indu.
1: Tahu.
0: Rai Fitri, Bu Warni. Pada Pak Ngayawa, anak

0: Gale-gale pun nak. Awak lah pun dibungkus habis lah gale-gale.
1: Terima kasih kak. Amin, terima kasih bermakna ya.
0: Yo amin, doain sama.
1: Terima kasih kak.
0: Awak doain sama.
1: Semua lah, kita bakal bisung.
0: Awak lah pun.
1: Semua lah semua.
0: Yo lah pun.
1: Pulang kata Tiren, gila.
0: Yo, makasih. Oh, Bang Rido. Bang Rido. Oh, Bang Rido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Iren tadi baru nanya, musim kemarau karena ada air saro ada di Perlang, udah. Lupa Iren tadi. Oh. Tapi lah ditutup telepon. Alapun di belakang Bang Rido di 08 12 13 14 139. Ada siapa di mana di sore hari ini? Bedincap Bedai kita sesi pertama nih, Supradi, udah. Halo, Bedincap Bedai Prodangdo, selamat sore.
2: Sore, wahai sampayati.
0: Sampayati, baru bangun tidur kan?
2: Baru bangun tidur nih, Ren.
0: Wadah, iler, iler tolap dulu.
2: Sampana iler, iler lah bakulau-kulau lah.
0: Bedarop lu, baru nelpon.
2: Kelak nelpon lu, kangen ke Iren.
0: Aduh, kangen-kangen.
2: Lala gemes anggul.
0: Kan, jadi tengah ngapa pun lah?
2: Yang Marin, gak tau apa lagu Jonas Enggel.
0: Apa, Marina?
2: Marin dipanggil dia, enak kan?
0: Oh, nyadek tau lagu apa? Nyadek tau lagu apa? Gemes tadi
2: Enggel.
0: Hah?
2: Gak tau kayak lagu Gemes Enggel.
0: Oh, ano, angker unggar tau. Aku gemes, gemes, ya kan?
2: Gemes, gemes.
0: Alah, nak lagu ya kan?
2: Gak ayo nak, nih.
0: Apaan lagu pon sore hari ini, yuk Julia?
2: Lak lu, lupa Sebastian pon.
0: Auk lah pon, cemana? Lak lu, cemana air di air ruai musim kemarau, Nek?
2: Aman aja ya?
0: Aman apa sarau lah, ha? Melium?
2: Gak lah, kami gak main melium.
0: Dek?
2: Lala kami.
0: Oh, air ade yuk?
2: Ade lah, Iren, mana mandi di rumah ya?
0: Gak lah, Iren, ya ade.
2: Auk lah, kita air ruai nih, ya.
0: Auk lah pon.
2: Filosofi ya kan, air ruai. Air tuh meruat. Ibarat tuh air tuh melimpah ruah, itu filosofi ya.
0: Dek aben tapi ada yang lama li dek ruah ya i, pakai tetmon.
2: Mana kemak orang yang lain ah?
0: Asakan asakan di gang simpang kubur, gang yuk Julia apa ya i penawa?
2: Lah gang kubur, gang di dekat pasar gini, kok sekitaran seputaran pasar gini suka kok aji aman, alhamdulillah.
0: Au oh, laponan. Jadi nak lagu apa tadi?
2: Lagu apa ya? Padang rembulan mau dimintangi.
0: Apa judul tau? Padang rembulan.
2: Nak.
0: Hah?
2: Padang rembulan.
0: Au oh, lapon lah. Lagu lama ya.
2: Iyalah, tapi seru asa denger lagu Ikke Nurjana tuh.
0: Au oh, lapon. Titip salam ke siapa?
2: Badat pipi kok dengan Lesti suara ya.
0: Apa?
2: Mirip-mirip dikit kayak Lesti suara ya perasaan aku.
0: Nggak lah, kayak bagus Lesti lah, Lesti generasi Z.
2: Lah. Maksud Ayu tuh kan, dia tuh kan orang lame kan.
0: Ulahnya sama kayak Iis Dahlia, samanya ya.
2: Samela beda-beda tipis lah suaranya tuh.
0: Oh, dek sejauh sih suara Lesti gimu dek, Ikke Nurjana lah tua.
2: Men Lesti itu bagusan sih, sudah ada yang punya. Jangan kau menggoda, apalagi merayu.
0: Aulah Iren tahu lah punya ababang ano, punya ano babang Puter Sambas be, Bunga Dahlia.
2: Babangku dong.
0: Ngaku oh.
2: Like kak ne.
0: Yo pun titip salam ke siapa, man?
2: Titip salam yang spesial untuk babang kita lah, ra.
0: Ale, babang, tak denger tadi.
2: Babang,
0: oh. Lah sihat kan babang?
2: Hah? Alhamdulillah lah, berkat doa Iren kan kata ya?
0: Berkat doa Iis Dahlia, Bunga Dahlia.
2: Kata, ayo, abang, nak rapat lu, abangnya adek ini selalu doain abang, doain abang semoga cepat sembuh. Abang gak itu dek, abang tuh hanya anak bikin adek cemburu gitu.
0: Kayak budak kecil dong. Dak yuk Julia, nyaya sembuh ya. Ningok Putri Duyung di belakang rumah ha.
2: Abang kata dia di kolam biru tuh, di kobir tuh kata dia. lah ada lah yang namanya hiu tuh, hiu anak hiu kata deh, mermaid kata ya, atau namanya apa namanya tuh, pokoknya lumba-lumba kata dia.
0: Oh lah, tapi ngomong-ngomong, masa yuk Julia cemburu ke Irene? Muka macam tuh, ge. Oh, ge. Irene kan adek.
2: Ayu tuh kan mula, ibarat mula Bang Putra tuh.
0: Oh, cembiakan. Orang ge ula-ula, be. Oh,
2: lah, gak, be. Irene, Irene tuh adalah yang terhebat, yang tertam, yang ter... termanis, termanja, tersegalanya.
0: Eh, paca, ah. Mulut Iis Dahlia, bunga Dahlia, air wine.
2: Gak ada cemburu ke Iren. Ah, dia sebenarnya hanya main-main bayi cemburu ke dia tuh.
0: Oh, lah ulo-ulo. Oh. Jangan cemburu-cemburu, dek Big. Dek jadi cemburu-cemburu.
2: Oh, lo namanya Gekiki di radionya. Suka bercanda, kan? Hei, baru kebaperan, kecil-api.
0: Hmm, jangan baper-baper.
2: Ah, kita nih bukan di sini nih. Nah apa namanya tuh? Nah nyari musuh.
0: Oh lah.
2: Kita nak bersilaturahmi, cari banyak teman, ada.
0: Oh be, jadi panjang kisah nih. Oh di belakang nih, lebetutut nih. Bekman, lagu apa nih? Neng, titip salam ke.
2: Kan yang pada kerumunan tadi.
0: Oh lah, titip salam ke siapa pun.
2: Sorry ya, Mama Rati. Ah, Om Alek. Terus Kak Iing, Mang Yan kayak Mak Tina, Bu Marni, Kang Rido kayak Yuk Triaton tadi, sudah Pak Abdul kayak siapa? Bu Rida, Bang Tantan lah nikah kok.
0: Lah kata dek, tanggal 1 kemarin.
2: Berkah kebahagiaan nak.
0: Sama Wao, sakinah mawadah warohmah.
2: Keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah.
0: Amin.
2: Amin. Nah, terus siapa lagi? Kayak Mang itu Mang Brahim 86 yang suka ngebetet orang. Sudah tua Mang Gujang Pinang Sebatang Mang Ngamat Naik Atap Mantap. Sudah tua ayam dedek ayo tadi lah di ini loh.
0: Lah pertama kali ya.
2: Bukan apa ayo galak lupa.
0: Ih lupa.
2: Lah ayo galak lupa misalnya dia yang terakhir.
0: Kayak ngeruce ya, gak lupa kok.
2: Oh. Ini ya. Kayak Bang Niko, Embera-Embero tadi, oh, sudah tuh, sepedi, oh, Bude Tumi,
0: oh,
2: kayak ini ya, apa, Kak Ahmad Irwan Bandunga, sepedi, oh, Bunda Sinta Dewi, oh, Bang Kak Min, sepedi, oh, Mbak Ria yang Belitung, oh, sudah tuh, sepedi, oh, ayo nih galak lupa, suka depresi ya, salah lupa tuh.
0: Ano, yuk Mary, yuk Sinta.
2: Sinta Mary, yuk Amina lah bu, siko ah.
0: Oh, yuk Sinta.
2: Ah, laude tuh. Kenapa kok kayak gale-gale lah, Reno?
0: Oh, lah gale-gale lah.
2: Kemarin dia, salam kayak Marino, asal dia lah bertugas magang.
0: Besok pagi ada lagi, Je. Oh, lah pun.
2: Kayak nyantai, yuk, menadai orang magang, oh.
0: Apa?
2: Memang lah, Ika, nih. Nyantai, yuk.
0: Dak lah. Kami berdua, kami tandem, seh. Dan jadi nyantai-nyantai, man begawe-begawe lah.
2: Cek. Jadi bos, gaya. Asisten,
0: lah. Dak, seh. Kami tandem. Kami, ku denger lah, Iren denger lah. Biar lah, lu mari ngomong, kan. Ha.
2: Ibarat Iren tuh mantau, kan.
0: Dak, dia mantau, same lah. Nyiar lah.
2: Oh, nyiar lah. Ibaratnya. Ngajar ya kena jadi guru ya cak atau kira jadi guru baru
0: dok lah berdua lah be kadang siaran
2: kok lagi
0: kok lah pun ditunggu lah gua
2: nak tunggu nak marah
0: dede marah di kepada ke Bang Putra eh anakku nih
2: ya ya
0: dak be dak be ngulok Aok lah pona. Aok lah ditunggu lagu apa nak?
2: Strawberry jatuh melindeng.
0: Hah?
2: Strawberry jatuh melindeng.
0: Enggak dak.
2: Diambil lagi udah masuk keranjang lagi.
0: Wih. Curok ah.
2: Lah belum 5 menit.
0: Aok lah pon cepet men laude lo me.
2: Lanjut toh. Hah. Jadi ding. Halo untuk Iren yang suka makan durian ah. Semoga sehat selalu. I miss you dan emak.
0: Oh, lah pun I love you too lah. Oh. Yolah.
2: Well, I miss you. And wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih oh. Yuk Julia, Bunga Dahlia, Air Ruai. Asaknya lah ngomong lah panjang libar ke Iren. Lah berdecat-decut lah. Di belakang yuk Julia, kita terima telepon di 08 12 13 14 11 39. Ada siapa nih? Halo, Bedinjak Bedai Perdangdut, selamat sore.
3: Selamat sore, Bedinjak Bedai. Hai, Sampayati.
0: Sampayati, yuk Seriatun.
3: Benarlah.
0: Sampai kabar yuk Seriatun.
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sihat, pasti lo mandi, oh, agak santai, dutai, agak dutai, duduk santai, gitu. Baru nyapu. Aku lapun denger lagu apa pun sambil berjoget sambil bergoyang nyapu nih.
3: Deh lah baru nyapu karena angin kencang nih, nyapu agak sore-sore mun sore kan. Angin kencang nih debunya.
0: Imang tutup pintu biar dia terbang lu.
3: Tapi baca ditutup Bang Ridho supaya buka pintu.
0: Orang tutup lu, kelaknya terbang-terbang.
3: Anget katanya.
0: Dek se asa nyapu ya, ditutup lu pintu wau, di baru buke.
3: Tutup memang.
0: Yola pun biar semangat sambil nyapu nih, denger lagu apapun.
3: Ayo nak denger lagu apa? Lagu ini ya dari Bunda Rita.
0: Apapun judulnya.
3: Air Bunga.
0: Oh lapun, ditunggu lagu.

0: vitamin bed, semoga sehat selalu. Oh, Julia, katau deh, yuk Mary pergi ke rumah Bu Yuk Faridanya.
1: Oh,
0: kita diajak kok.
1: Oh, lama aku udah denger suara Yuk Farida kayak Bang Abdul lo.
0: Adela sehat-sehat lah, tadi Ayu baru nelpon tadi.
1: Oh, sehat. Ngapainnya dek suagi gabung di radio?
0: Tadi aku tadi nanya, ge.
1: Weh, oh, bilang salam mau dari Ireno.
0: Oh, waalaikumsalam insyaallah.
1: Oh, lah salam sehat, oh. Bilang Yuk Farida kayak Bang Abdul lo.
0: Amin, mudah-mudahan sehat-sehat tapi yang pasti
1: ya. Oh, kan. Jadi Yuk Mary tadi ge surang kena ngajak Yuk Julia kan?
0: Oh, punya rombongan semobil kemarin pergi yang nginep ya.
1: Hah, yuk Julia, kesian Depok dek diajak.
0: Julia diajak, yuk Julia kadek diajak.
1: Hah, yuk Julia dek diajak, kesian deh lo. Alah pun, ha. Lagi kayak siapa tuh selama?
0: Selama kayak Mama Rati, kayak kaben siapa Yuk Mary, semoga sehat selalu. Kayak yuk rindu, kayak kaben Mang Brahim, kok Ahyung, kayak... Kayak segale-gale sebenarnya. Aku nak klarifikasi kemarin ya. Kemarin tuh kan ada orang nak minta lagu kayak akan. Tapi kemarin aku dek masuk.
1: Terus?
0: Minta lagu kata Ibu Tatuli katanya. Katanya takut aku nih marah. Sebenarnya aku nih dak marah. Kalau masalah lagu tuh lagi nak tiap hari Alek tuh minta lagu Ibu Tatuli. Kudek deh masalah, itu lagu deh salah kan?
1: Dah, bener lah, hanya sebuah lagu.
0: Jangan nyebut kriat sama nyebut aton marah. Jangan macam itu.
1: Siapa nyebut, ah?
0: Boleh Alek kemarin. Alek, Pak Alek yang di Aibara yang itu.
1: Oh.
0: Nyebut macam itu. Sebenarnya itu bukan masalah itu. Waktu itu aku komen macam nih, karena Mbak Ireno.
1: Oh.
0: Nyatu minta lagu Buta Tuli yo.
1: Nah,
0: karena sekarang ini banyak orang bute katanya, hahaha, nak ianya. Jadi seolah-olah tuh kayak model ngejek orang bute kan?
1: Oh, ade ge, cempu.
0: Ade waktu itu sebelum dia masuk ini, Bang Rido nih masuk.
1: Kayak siapa toh siara?
0: Ya acara berjam-jam lah.
1: Aku lagi siapa pun nak siap. Yang menyiara, yang minta lagu
0: kalau
1: ya.
0: Kalau tak salah dulu Agi ke Rima boleh salahku.
1: Oh, Rima kini. Boleh
0: salahku kayak Rima dulu. Kan dia kan Rima kan dulu.
1: Ade Rima lah di Produway nah, kini ya.
0: Apa kabar beliau? jadi kayak beliau ya nak nih pertama Bang Rido nih masuk. Katanya nak hujan, nanya hujan dek Bang di situ dek panas. Sama cuaca nih kan kadang-kadang di situ hujan, di sini tak hujan, panas, kena.
1: Oh.
0: Nah, jadi udah Bang Rido nih, dia masuk. Ditanya, hujan deh Bang, di situ hujan, katanya mendong gelap, katanya macam ya. Udah nya minta lagu Bute Tuli. Udah tuh, nya sudah macam-macam tuh, nya ngomong macam nih. Sekarang banyak orang bute yo, hahaha, nah cemia, itu yang ku jadi komen.
1: Oh, cemia.
0: Ah, bukan di masalah aku tuh, bejiknya minta lagu Bute Tuli itu, kudek di bejik, kudek kaji nak tiap hari, siapapun minta lagu itu, kudek di bejik. Ah, cuman yang ku komen tuh macam tuh, ngapanya kebanyang ngomong macam tuh. Sekarang banyak orang bute terus ketawa itu yang ku sanksikan tuh. Dan seolah-olah tuh ngecek orang bute yang di radio nih banyak orang bute gak kelihatan.
1: Oh, gak boleh macam itu.
0: Nah, kayak mana Ibu Kori, istri itu, istri settingan tuh. Ah, aku nih sebenarnya gak kawal loh. Kalau ibaratnya ngomong-ngomong di radio macam nih. Karena radio nih satu kata 1000 telinga, dengarkan. Maksudku, kalau memang gak suka kekku, teleponku langsung. Ini nomor ya. Ah, kalau Alek nak nelponku, kapanpun ku angkat ni nomor, mana merasa suka gekko ne? 0813 ah, dengar baik-baik Alek, mana nelponku memang dek suka ni yang ngomong di radio, dek seger kan didengar orang, ah mana ngomong gekko ne? 0813 8770 7570. Hubungi ko, mon merasa dek suka. Telepon ko. Apanya maksud kan? Ku dek tahu. yang ku komen tuh hari itu waktu itu. Ah, dan Bu Kori pun waktu ku komen tuh yang ngomong macam nih. Kalau ketukuh karena di tema kalau ketukuh tuh ingin jalan kaki apa namanya? Naik motor. Hmm. Kata orang-orang naik motor ada yang kaki. Kan enggak di tema orang buta ditenten-tenten. Dia ngomong orang buta ditenten-tenten. Ah, maksudnya apa? Ke pantai macam tuh. Pingin ke pantai mana, ke pantai ini, ke pantai itu. Sekali dia ngomong, kalau orang buta itu pecah nengok pantai. Waktu itu kan dirimu bawa acara, kan?
1: Hmm? Dia mau nak tuh kalau...
0: Tema waktu...

0: Kiri ngomong yang benar lah. Benar kata Mama Rati, kalau punya apa salah, jangan diselesaikan di radio, jangan diumbar-umbar di radio. Telepon baik.
1: Oh, benar lah.
0: Kuni nak nelpon dia, gak dia punya nomor Mbak Iren.
1: Kau minta kayaknya Julia deh.
0: Ah, kan orang tuh dek kadang-kadang dek ngasih. Kalau itu, kalau memang dia orang gak suka keku, teleponlah ke nomor tuh tadi. Ku angkat, apa maksudnya kan?
1: Awak lapor.
0: Tak boleh ngomong macam tu. Karena yang dikata tu bukan ku surang, banyak kawan-kawan di radio tu dek bisa lihat.
1: Aku lapun Iren nengah ho, yuk seriatu no, kayak seperadik-seperadik kita nih, oda. Men ade salah, oh minta maaf oh, yuk seriatu no.
0: Sebenarnya aku ni dak dede Mbak Iren, dak suah aku nyuat orang.
1: Aku karena lah.
0: Kemarin aku dengar Alek ngomong macam tu, sebenarnya aku dak suah nyuatnya dek. Nyanak ngapapun, sebenarnya kami ni tahunya berdua itu macam mana, tapi ku kami dak suah komen-komen di radio, cek mana kena tiye.
1: Oh lah Iren menengah ha. Oh, kayak seperadik-seperadik semua no.
0: Oh diri lah suwe, malu lah pek radio macam tu. Kemarin tu nyebut, aku nak minta lagu Buta Tuli. Katanya kalau Aton marah pulih tentang apa-apa yang diomong. Mama Rati sampai ngomong kalau ada masalah pribadi jangan diumbar-umbar di radio. Mama Rati ngomong macam tu kemarin, aku nak masuk, nak baca.
1: Aku lah pun mensude-sude lah oh. Tapi Iren menengah ha. Udah, jangan
0: nomor men Man Alek dengar, tolong teleponku.
1: Oh lah, jangan diumong macam tua lagi.
0: Kita di radio nih nyari kawan, bukan nyari.
1: Oh.
0: Kita nak bersilaturahmi kayak kawan-kawan. Bila perlu kita ibaratnya saling jumpa kalau pacak kan.
1: Oh benar.
0: Jangan macam tu, jangan nyindir-nyindir yang tak karuan macam tu. Apalagi dirilah usialah 50 ke atas tu berarti kita lah tua.
1: Aulah pun no.
0: Diri, nah. Jadi segala yang macam omongan tu nak disaring, diri nak di apa nam pikirkan, nak punya etika lah sedikit ngomong tu malunya.
1: Aulah pun yang penting kita ne hidup ne sabar bayi seriato nak.
0: Aulah tu.
1: Aulah pun kelahiran menengah ne separadi.
0: Banyak sebanyak banyak Mbak Iren no.
1: Yo lah minta
0: Mbak Iren.
1: Yo
0: tuh, nih, bukan di masalah apa.
1: Aulah kita sama-sama Iren ne perwakilan dari separadi Galia. Ya. Oda sama-sama aulah, kita meminta maaf. Oda.
0: Salah jangan nyebut macam tu.
1: Mau lah pun, kalau nah. Dipadak separadi esak nyebut macam tu, ada dek jadi dek big.
0: Oh jangan nyebut mana orang bute-bute, mana minta lagu Bute Tuli itu, dek jadi masalah jika jalan tiap hari.
1: Tahu benar lah.
0: Ku gak mana minta jadi masalah.
1: Tahu benar-benar lah. Yang penting kita nih sehat, sabar ya setiap tu nak.
0: Jangan macam tu.
1: Aku lah pun. Macam
0: tu bye Mbak Ireno.
1: Yo,
0: Mbak Ireno.
1: Yo, kita sama-sama saling memaafkan. Oh, untuk seperadik-seperadik. Oh, lah disampaikan Nek Suryatu. Nah,
0: dek tua dek orang lain dek ngomong macam tu dek.
1: Oh,
0: orang lain tu tahu siapa-siapa yang anu. Gaknya berdua tu lah tak ngapa. Beji umur kayak orang putih. Padahal orang putih dek nusahnya nak suah nenten orang putih dek.
1: Aku lah. Oh, Iren menyampaikan dari seperadik semua. Noda, mohon maaf. Oh, mana ada salah kata. Noda, yuk Suryatu. No, kayak segali-gali lah pun. No.
0: Alapon.
1: Yola.
0: Makasih banyak Mbak Iren.
1: Yo, sama-sama. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yuk Suryatu. No, lah bergabung di Bedincak Budaya kita nih di sore hari ini seperadik. Oh. Seperadi sahabat budaya, kita angkat sikok penelpon lagi. Seperadi ada siapa di mana nih? Halo, Bedincak Budaya Perdana Lu, selamat sore.
2: Halo, Bedincak Budaya, selamat sore.
1: Sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sampai hati sayang dikuntan tuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Rati?
2: Alhamdulillah, masih terima Allahu Akbar, luar biasa.
1: Sehat, toh?
2: Alhamdulillah di daerah ini.
1: Jalan-jalan kemana hari ini?
2: Hari ini ke mana lah, karena cuaca panasnya mana motor siko malas kan berjalan jadi ya.
1: Oh di rumah bayi.
2: Panas hari ini.
1: Di rumah bayi ya?
2: Di rumah dicuci ke menaruh lagi merek makanan kayak.
1: Oh muat apa ya di rumah? Biasa banyak cemilan nih.
2: Apa sayang?
1: Biasa banyak berbuat muat apa?
2: Ya ini kan di rumah anak nih, susah alat orang tuh nyari alat rumah orang tuh susah kan di rumah anak kan.
1: Oh di Sungai Liat atau Mama Rati nih?
2: Di Sungai Liat sayang.

0: Makanya Iren
1: biarkan dia dulu.
0: Makanya Iren mewakili untuk separadik semua nah, udah.
1: Kita menyadari lah kiranya kan, no? Ah. Bukan kita tidak membela satu sama lain, no?
0: Enggak, kita
1: sebagai sahabat, hanya mengatakan menengah lah istilahnya kan, no?
0: Oh, Iren menengah, menadi salah kata, udah, memau.
1: Benar, tidak enak kan, bukan bagaimana, hanya di bahasa Blitong sampai ke lampu namanya itu dengar semua.
0: Oh, tapi sebenarnya dari etis lah ngomong macam tu kan.
1: Makanya kurang mantap lah misalnya. Karena kita kehidupan di dunia ini banyak macam, banyak ragam, banyak permasalahan juga dalam kehidupan. Usut kita hari tadi kita belum dapat giliran ketentuan Allah SWT. Kita di dunia hanya untuk tenang-tenang, dalam kata kita yang bersaudara kita, adik-adik kita saling mendukung, saling merangkul maksudnya.
0: Oh, bener lah, jangan saling mengejas mata. Oh, bener.
1: Bahasa kasar, juga lah itu mana.
0: Oh.
1: Yang punya yang besar-besar pasti merasa kan. Betul-betul kita hanya saling mendoakanlah semoga. Kami kita rukun damai ya,
0: dengan lah amin.
1: Lakukan hanya lewat radio, tidak pernah bertemu muka ataupun belum pernah bertemu lah istilahnya. Kita hanya segelintir yang pernah ketemu dengan Erwin.
0: Auh.
1: Salam juga buat Julia tadi. Julia kalau lo ngomong mama bersiar ya, bersiar di segelas. Kopi sempat di segelas. Kamera pemikin pun tak digelang.
0: Auh.
1: Tapi dia rasanya bersabar. Karena mereka tuh insya Allah mengambil radio lah yang bisa mereka mengungkapkan perasaan.
0: Oh benar-benar.
1: Tapi perasaan jangan yang nyangkut hak asasi orang.
0: Oh jangan saling mengejak, jangan saling menyerang. Oh nah, berdamai-damai lah, bener lah kata Sriatun kan itu.
1: Pernah mama berbuka radio, walaupun bukan RRI keempat di mana radio sama terlalu gabung. Banyak kawan istilahnya kan.
0: Oh.
1: Di mana-mana ada kawan kan, ha? Terus buat Yuri dan Bila Dumbo tadi, Julia tadi,
0: Bu
1: Meri, Pak Meri anak Aku Ayau, Aku Ayung, yang juga Mas Amat kita di sana bawa, Mama cari pantun, balas kawan kita pantun, kami berpantun banyak Bang Amat,
0: Kita
1: menanti kekasih yang gak jelas.
0: Asik. Bagus santun. Tolong mengamat, mengamat didengar dibales sok Mama Ranti nunggu.
1: Dibales
0: lah pun.
1: Delman ditarik kuda.
0: Cakep.
1: Pergi ke pasar membeli kepai.
0: Asik.
1: Kasih adek sedang bunda. Karena cinta tak tercapai. Untuk mewakili semua pencerai itu, kita hanya bergurau, hanya untuk menyenangkan hati kita, membahagiakan kita sendiri, sayang ibu kasih.
0: Oh, Mama, yuk.
1: Makasih sayang waktu ini, makanya lebar nih.
0: Oh, lah pun, ditunggu lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Rati lah bergabung di Bedicak Budaya kita di sesi pertama nih, Spradi O. Makasih untuk kayak semuain segala-galanya, Spradi O. Tadi ada Bebang Tampan, ditunggu lagu Kertasan Api. Kemudian ada Embera. Embera sehat selalu, O. Ditunggu lagu Udang di Bali Batu. Kemudian Bang Rido, lagu Lilin Putih. Yuk Julia, lagu Padang Rembulan. Kemudian Yuk Sriatun, lagu tadi Air Bunga, O. Kayak Mama Rati, lagu Acu Tak Acu. Seperti sahabat budaya, Iren hadirkan dulu kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore. Seperti udah tuh Iren nak muter request lagu Ika, o. Udah habis lagu request Ika nih, baru kita terima penelpon lagi, o. Jangan kemana-mana Ika, o. Tetaplah di 103,9 MHz, o.
2: OS, lang mana OS?
3: Duh, pagi mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak ke mana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
3: Bukan, kone. Cumana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh. Pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ya. Jangan
2: oh,
3: kini nih.
2: Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
3: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baik lah AS.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
5: Wah wah, rajin sekali Pak Madi. Cangkul yang dalam, Pak.
6: Pak RT. Ini, Pak, saya tanam pohon-pohon biar halaman rumah hijau, Pak. Asri, teduh dan adem. Tahu sendirilah, Pak, kalau sekarang ini makin susah mencari udara segar, apalagi di tempat kita ini.
5: Iya, betul itu, Pak. Terkadang pembangunan itu bisa berdampak fatal bagi alam. Membangun perumahan, hutan digunduli. Buka kebun, hutan dibabat. Kawasan daerah resapan air, itu dibikin gedung-gedung besar. Belum lagi kalau kita bicara pembakaran hutan yang asapnya membuat bangsa ini repot tiap tahun, Pak.
6: Yah, begitulah Pak RT. Perilaku manusia-manusia yang hanya mikir perut sendiri, tanpa peduli dengan alam, bahkan nyawa orang lain, Pak.
5: Iya, Pak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak sekarang ini ditiru warga kita yang lain ya. Dan sekarang saya permisi ya Pak ya, mau ke kantor lurah. Ini berkas warga RT kita yang mau bikin KTP itu udah numpuk Pak.
6: Oh iya Pak RT, hati-hati di jalan ya Pak.
5: Iya Pak, mari.
6: Peduli alam bisa dimulai dari lingkungan rumah sendiri. Hal kecil bisa jadi memberi dampak luar biasa bagi kelestarian alam kita.
7: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.
0: Selamat sore, seperti sahabat budaya kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore kali ini dibaca keku Iren bersumber dari rri.co.id. Kali ini kabar Bangka Belitung kita dari Pangkal Pinang. Laporan resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga Minggu 11 Oktober 2006 pukul 7 waktu Indonesia Barat diperkirakan sebanyak 500 rumah warga terdampak yang mencakup sekitar 500 kepala keluarga atau kakak dan 2.000 jiwa. Diketahui kebakaran hutan dan lahan karhutlah hebat melanda kawasan Dusun Serdang, Desa Jelutung Due, Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Kebakaran yang bermula pada Sabtu 10 Oktober 2006 sore tersebut merambat cepat ke permukaan warga dan menghanguskan ratusan rumah penduduk. Pelaksanaan tugas PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus Afandi ngomong, api pertama kali terdeteksi menyala pada Sabtu kemarin sekitar pukul 3 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat di area lahan dekat permukiman warga Dusun Serdang. Kombinasi tiupan angin kencang, cuaca kering, serta mayoritas bangunan rumah warga yang terbuat dari dinding papan membuat kobaran api cepat membesar kayak meluas ke kawasan permukiman. Mendapatkan informasi tersebut, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama tim gabungan langsung mengerahkan personil serta armada pemadam ke lokasi kejadian di bawah koordinasi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Suryadi. Hingga Minggu 11 Oktober 2026 pagi, api telah berhasil dipadamkan. Meski demikian, petugas gabungan masih terus melakukan proses pendinginan atau overhaul guna mencegah munculnya kembang titik api mengingat material kayu kayak papan rumah warga yang masih menyimpan panas. Ndak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam musibah nih. Saat ini lokasi pengungsian dipusatkan di SD Negeri 7 Simpang Rimba. Guna memastikan kebutuhan para korban terpenuhi atas koordinasi dengan Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Bangka Selatan, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mendirikan tenda pengungsi utama di halaman SD Negeri 7 Simpang Rimba. Selain itu, Dinas Sosial Provinsi Bangka Belitung juga telah mengoperasikan dapur umum lapangan atau Dumlap untuk menyuplai makanan bagi warga terdampak kayak petugas lapangan. Sebelum merespon musibah nih, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani bergerak cepat menginstruksikan Dinas Sosial KPMD serta BPBD Provinsi Bangka Belitung untuk turun langsung ke lokasi guna membantu penanganan darurat. Meski saat kejadian tidak berada di pangkal, Gubernur tetap memberikan perhatian penuh. Gubernur Hidayat Arsani dijadwalkan bertolak ke lokasi kejadian pada Minggu pagi 11 Oktober 2006 untuk meninjau langsung kondisi warga. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore Nes Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita kelak di jam 5 sore. Dan Pak Cik Ika Bacis lengkap di situs rri.co.id Nes Pradio.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gemai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penen palak kone, Mai.
2: Yang apa, penen, Es?
1: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-urang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Jangan kini, ne. Oh, menak ya, pok. Jangan peneng, Es. Yo, ngikutku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys, tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kak tau.
2: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita ngok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, eh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kane, kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
7: FM Pro 4 RR Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
8: Pro Dangdut, Bedincak Bedaek.

0: Ade dah, oh. Cara dapat duit gratis untuk biaya sekolah, oh. Ah, coba cari di internet dulu, ah. Halo, Supradi.
1: Halo, Supradik. Ada yang bisa dibantu?
0: Kunak bertanya, cemane, yuk, cara dapat cuan gratis nih?
1: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
0: Susah, Gi, nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
1: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Wah, bagus nih, Spadi. Nah, pun cara mendapatkan internet gratis nih, cemane yuk?
1: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah, ade sekolah gratis. Kani, dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit kok.
0: Auk lagi, cemtu gina marah.
2: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melangkah maju.

0: Pendengar RRI, tidak semua bencana datang dengan suara keras atau kejadian besar. Di Indonesia, ada bencana yang sering luput dari perhatian, namun dampaknya nyata dan berbahaya. Salah satunya adalah banjir rob yang kerap terjadi di wilayah pesisir. Air laut naik perlahan, menggenangi permukiman, merusak jalan, mencemari air bersih, dan melemahkan pondasi rumah. Banyak warga yang menganggapnya biasa, padahal banjir rob adalah tanda perubahan lingkungan yang serius. Selain itu, ada tanah ambles akibat pengambilan air tanah berlebihan. Tanpa gempa, tanpa hujan lebat, tanah bisa turun perlahan dan merusak bangunan. Retakan kecil di dinding atau lantai rumah bisa menjadi peringatan awal. Indonesia juga rawan kebakaran lahan saat kemarau, yang asapnya berdampak pada kesehatan hingga mengganggu aktivitas harian. Membuka lahan dengan membakar bukan hanya melanggar hukum, tapi juga membahayakan banyak orang. Mengenali bencana sunyi adalah bagian dari kesiapsiagaan. Karena bencana tak selalu datang tiba-tiba, kadang ia tumbuh perlahan di sekitar kita.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Kadaw, ang umon cuaca akhir-akhir neo. Tapi yang paling bikin takut kebakaran hutan kayak lahannya.
1: Oh imang, apa ya gimana kebakar? Asap luar biasa buat sesak napas. Pacak-pacak membahayakan kesehatan, kayak ngerusak lingkungan pasti ya.
2: Oh no.
0: Tulah kita ne, jangan nganggap sepele. Bakar sampah kayak buka lahan dengan cara dibakar ne lah. Pacak micu kebakaran yang payah kayak dikendalikan ne.
1: Oh nian. Pokok sekarang menengok titik api atau kebakaran, segeralah lapor kepada petugas. Jangan nunggu api besar dulu baru bersibuk.
0: Pokok yang paling penting, kita cegah same-same.
1: Jangan bakar hutan ke lahan. Jagi lingkungan, jagi kesehatan, kek lindungi masa depan.
3: Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya masalah petugas, tetapi tanggung jawab kita bersama. Cegah kebakaran hutan dan lahan mulai dari diri sendiri. Jangan membakar lahan.

0: Uwagul, upala peteng arai.
1: Ao bola jam 5 hari nih.
0: Oh, sek.
1: Apa kabar Bang Kak Blitong nih? Nih, nyah.

Selamat sore Sepradi, sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore. Kali ini Sepradi di Bace Keku Iren. Kali ini kabar Bangka Belitung kita dari Bangka Selatan. SD Negeri 7 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan sebagai lokasi pengungsian bagi warga terdampak kebakaran yang melanda Dusun Serdang, Desa Jelutung 2, Kecamatan Simpang Rimba, Sabtu 11 Oktober 2026. Berdasarkan laporan sementara, sekitar 60 orang tercatat menempati ruang kelas sekolah tersebut. Sementara itu, sebagian besar warga terdampak lainnya memiliki mengungsi ke rumah kerabat maupun sanak saudara yang tidak terdampak kebakaran. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agus Afandi, menyebutkan untuk mendukung kebutuhan warga selama berada di pengungsian, tenda pengungsian milik BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap didirikan di halaman SD Negeri 7 Simpang Rimba. Koordinasi bersama tim reaksi cepat TRC dan tim gabungan terus dilakukan guna memastikan penanganan pasca kebakaran berjalan optimal, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Berdasarkan laporan sementara, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran. Namun jumlah 400 rumah dengan sekitar 1.600 jiwa yang terdampak dan membutuhkan bantuan serta kerusakan fasilitas umum masih dalam proses pendataan oleh petugas di lapangan. Sementara penyebab pasti kebakaran yang melanda Dusun Serdang hingga kini belum diketahui, pihak terkait masih melakukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Pemerintah daerah bersama BPBD, Dinas Sosial, tim gabungan terus berupaya memastikan warga terdampak memperoleh bantuan serta kebutuhan dasar selama masa pengungsian. Sejumlah masyarakat menyampaikan duka mendalam atas kejadian bencana kebakaran menimpa ratusan rumah di Dusun Serdang. Pendengar RRI, Zulfaizar memberikan dukungan kepada korban untuk bersabar dan tabah dalam menghadapi musibah. Dengan kejadian ini, dia berharap menjadi pelajaran bagi semua untuk menjaga lingkungan, terutama tidak membuang puntung rokok maupun membakar secara sembarangan. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore, Nesa Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam kelao. Dan baca ikat baca selengkapnya di rri.co.id. Sepradio.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
2: Nyepok dak kemana, Es?
1: Penen palak kone, Mai.
2: Yang apa, penen, Es?
1: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Oh, menak. Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, ngapa? Apa bunga kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys, tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek denger radio nampek bawa batang, ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara guys?
6: Kak ambil HP yang ada internet oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, ao lah guys. Wow, dek kok guys, keren ge RRI. Ade muat berita nampe HP ini. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
6: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Benar dek, lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka ne. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti ne.
7: Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Dra, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering nggak belanja makanan-makanan viral kayak kekinian, makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian, lidah aku nih tetap dapat cabe bula. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri, macam lempah kuning, lempah keladi, rusib dan lain-lain.
0: Oke, rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita sebagai generasi muda Bangka saat ini harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita, biar anak cucu kita pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi menukan kita yang meli dan ngeramai lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Oh iya, no. Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi, tapi ada sejarah keidentitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu tuh cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikannya pilihan utama men kita masak apa belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi, biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda Bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.

103,9 MHz per 4 RRI Sungai Liat. Seperadik sahabat budaya kita Ginata. Oh, kita Ginata di edisi hari ini. Seperadik sahabat budaya 11 hari Minggu 11 Oktober 2026. Seperadik Iran Ajaika kita Ginata ke Belitung seperadik. Oh, nah di Belitung ini ada rumah ex tuan kuasa wisata sejarah kolonial di Belitung seperadik. Nah seperadik sahabat budaya di sini seperadik. Oh, bangunannya kolonial yang berdiri sejak tahun 1862 ini menyimpan jejak kekuasaan Belanda di Belitung, tepat di kawasan Tanjung Pendem yang tenang kayak rindang. Konon rumah ini menjadi rumah yang pertama kali didirikan di kawasan Tanjung Pendem, seperadi. Rumah ini menjadi saksi sejarah pernah berkuasa Belanda yuk, di kawasan Pulau Belitung. Nah inilah rumah ex tuan kuasa yang dahulu digunakan pejabat Belanda ketika menduduki pulau yang terkenal dengan tambang timah nih, seperadi. Oh, nah seperti sahabat budaya, rumah ex tuan kuasa dibangun sekitar tahun 1862 persis di depan pantai Tanjung Pendem, Tanjung Pandan Belitung. Di sekitar rumah ini ditumbuhi pepohonan yang rindang dan membuat rumah ini terlihat begitu asri yuk. Halaman pun luas, menjadi rumah ini terlihat begitu lapang kayak nyaman seperti. Nah sebagai sahabat budaya, ciri arsitektur Belanda di rumah ini yang saat ini telah ditetapkan menjadi salah satu cagar budaya di kota Tanjung Pandan begitu kental. Salah satu adalah bentuk desain interior yang masih bergaya kolonial lengkap dengan ornamen-ornamen seperti bentuk pintu kayak jendilu. Rumah yang dalam bahasa Belanda bernama Hof der Administrator memiliki sekitar 500 meter dengan taman di halaman depan kayak belakang rumah. Oh. Nah, rumah ini juga pernah digunakan sebagai rumah dinas kepala unit penambangan timah Belitung seperti. Saat ini rumah ex tuan kuasa ini dijadikan penginapan untuk para pegawai dinas dari pemerintahan yang sedang berada di Belitung. Nah, di bawah pengelolaan pemerintah Provinsi Bangka Belitung seperti. Seperti sahabat budaya, Ginata episode kali ini seperti oh, di hari Minggu 11 Oktober 2026, Iran aja Ika ke Belitung seperadi yo. Yolah pun seperadi sahabat budaya, sembari kalau kita bergabung kayak relay pro satu, kita mengikuti lagu-lagu Islami kayak pengajian azan maghrib, kayak azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Bangka dan sekitar. Iran hadirkan dulu oh, beberapa buah lagu Bangka Belitung kita ya seperadi yo. Jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz.

0: Oi, Bi Siti. Kalau lagi ngebakar, jangan ditinggal.
1: Dek, hal nih ya. Aku cuma ke warung bentar. Cuma bakar rumput dikit deh. Aman lah sekolah.
0: Aman cuman. Nih, lihat tuh. Angin kencang arah ke rumah warga. Kalau ditinggal, hah, api pacak kemana-mana, Bi. Pacak ke kebun sebelah. Kena jemuran orang. Lu masep. Padam lah, Bi Siti. Seperadi terapkan prinsip saling tegur, saling jaga, cegah bencana kebakaran. Supaya tetap aman, ingat tips 3M. M pertama, matikan puntung rokok. Jangan asal jentik, pastikanlah mati api baru dibuang. Kedua, minimalkan bakar sampah. Kalaupun harus membakar, jangan pernah ditinggal pergi walau sebentar. Siapkan nai atau alat yang pacak madam api, khawatir api membesar. M ketiga, memantau lahan sekitar. Kalau lihat asap mencurigakan di lahan kosong, jangan diem bayi. Segera lapor atau ajak warga lain untuk cek kondisi tersebut. Ingat pantun si kok nih. Ke sungai memancing ikan baung. Ikan didapat dimasak santan. Jangan biarkan api ngelambung. Yo Sepradi, kita jagi api ke hutan. Saling tegur, saling jaga, salam.

sebenarnya sahabat budaya, sesaat lagi kita anak bergabung ke Pro 1 RRI Sungai Liat atau kita rilis Pradi, saat kita mengikuti lagu-lagu religi sembari menunggu pengajian ke azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Bangka dan sekitar. Jadi Kak jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz.

di manapun Anda berada, kali ini kita akan cobakan dulu untuk lagu-lagu religi di kesempatan sore hari ini. Karena saat lagi kita akan mengikuti pengajian Al-Quran bersama Qori'ah Nur Laila Surat Ar-Rum ayat 6 hingga 9. Tentunya untuk beduk azan maghrib akan berkumandang pukul 17:49 bersama Muazin Rizal Fahru Razi. Dan masih Bangka Belitung sore pendengar, masih nanti saya temani hingga pukul 8 malam dengan ragam program yang kami sajikan serta beberapa koleksi musik untuk menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Anak-anak, kita tanya jawab sebentar. Siapa yang tahu lagu daerah kita?
1: Oh, no.
0: Kalau tarian daerah kita? Nah, coba ibu guru tanya lagi. Kalau tren yang tengah viral, ada yang tahu dah?
2: Tahu, Bu. Tahu, Bu.
0: Ketika pertanyaan tentang budaya sendiri tak lagi punya jawaban, saat itulah kita perlu khawatir. Yang paling dikhawatirkan bukan budaya yang menua, melainkan generasi yang tak lagi merasa memilikinya.

0: Okay, berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Bejang, apa puli yang kau bawa tu?
1: Tak apa lah memang, tak tahu bay.
0: Dak. Ancok gawe kane sini emang lihat.
1: Yo mang, tak apa lah dak.
0: Ha kan, bom ikan meh.
1: Bukan kan mang.
0: Bukan. Sini barang tu jang. Kau jangan cube, makai benda si kok ne. Gawe kane jang pantes saro nyari ikan di laut kita ne. Rupe gawe orang model kane yang muat ah.
1: Tapi kan orang lain ge makai lah mang. Bukan ge ku keta.
0: Justru tuh kato jangan nurut orang. Beri contoh baik kayak kawan-kawan kita yang lain. Laut kita ini jang lah cukup menderita. Mane te iya pung lah nyemot di tengah laut nu. Katambah puli kayak bom nyari ikan ah. Oh anco ah.
1: Mesti gemang saro benar dapat ikan. Mendak makan nih, dak sepire bule ya.
0: Nak makan apa ya nak bini? Ku ngerti mentua jang. Tapi jango, selain mikir perut kita ne nak mikir ge laut kita ne, alam kita, jangan sekenak yok perut kang ulah. Men kita jaga laut kita ne, kan nyaman. Terumbu karang dak rusak, air laut dak keruh, ikan banyak, turis-turis ge dak segan nak main ke Bangka Belitung ne. Kane dengar dak bilong ajang?
1: Awak nian mang, oh. Selama ini kula salah jalan rupa ya. Antas saro bule ikan karang-karang ancok lah kena ledak nih. Tambah pulik mesti TI.
0: Ha, nek tuntah jang. Syukurlah menkala sadar jang. Mudah-mudahan menkala sadar diikut ge kayak kawan-kawan kita yang lain ah.
1: Auk lah mangga. Makasih lah nyadarkan ku. Ku janji be dari lubuk hati yang terdalam. Mulai detik nih. Dak makai bom lagi nak nyari ikan.
0: Gaya kah dari lubuk hati yang terdalam.
1: Ya iyalah mangga.
0: Mau lapuan ah. Oke lah, ku pulang lu jang ah. Tapi kah hati-hati ngelaut tuh. Kah jangan cube-cube kah. Sini, barang aku bawa mama ah.
1: Lah mang. Dak pe dak, ku dak kan lagi dak, dak ngebom lagi dak.
0: Janji yo.
1: Dak.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jamo.
0: Apa obat jauh?
1: Kira apa? Lamang. Cuma aku ni maksudnya nyanyi tadi. Dia baca tapi ya.
2: Nah iya, lo ikut kita berincak
1: nyanyi. Oh iya, itu kekaknya budak bep. Masalah gua.

0: saat
1: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Not, kenyang perut nih.
3: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyak.

Selamat malam Separadi Sahabat Budaya, kabar Bangka, update kita di jam 7 malam nih Separadi, dibaca Keku Iren bersumber dari rri.co.id. Kali ini kabar Bangka update kita di jam 7 malam nih dari Pangkal Pinang Separadi. Sebanyak 70 anak yatim dan piatu di Kelurahan Temberan, Pangkal Pinang menerima bantuan sembako dan uang tunai. Bantuan disalurkan melalui kegiatan santunan yang digelar Karang Taruna Temberan bersama unsur kelurahan dan masyarakat. Ketua Karang Taruna Temberan, Firman Syah Ngumong, santunan yatim piatu merupakan kegiatan sosial rutin organisasi. Pelaksanaan ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya pernah digelar santunan akbar. Kegiatan juga diisi sunatan massal sebagai bentuk kepedulian. Tujuannya membantu meringankan kebutuhan anak-anak termasuk biaya pendidikan dan keperluan lainnya. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengapresiasi inisiatif tersebut. Menurutnya program Kelurahan Temberani patut didukung dan dikembangkan. Pemerintah Kota Pangkal Pinang mendukung penuh kegiatan yang memberi manfaat langsung bagi warga membutuhkan. Ia berharap kegiatan ini menjadi contoh bagi kelurahan lain di Pangkal Pinang untuk meringankan beban masyarakat. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam nih Spradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita esok hari Spradi. Dan pacar Ika Baci selengkapnya di situs resmi rri.co.id.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Apa gimai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
2: Nyepok dak kemana, Es?
1: Penen palak kone, Mai.
2: Ya ngapa penen, Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Ya ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Kone nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
2: Duh, tau dari mana memang nge-guess. Sok tau kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo, di dalam HP ne ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet eh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman lagi jadi anyep. Nengong muka bi seti eh.
7: FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Kamu kenapa, Long? Bajumu merah banget. Tumbenan.
1: Ed, kamu mau merayakan Imlek juga ya?
2: Kalau iya, kenapa?
0: Kamu ini, Pek Long. Orang lebaran, kamu ikutan lebaran. Orang natal, kamu ikutan natal. Orang
1: nyepi, kamu ngeramein.
2: Hanya, oh ini memang muslimah, mu'alaf masuk Islam. Jadi masih banyak saudara-saudara oi yang melayakan Imlek. Itu budayanya.
1: Oh, saya tahu itu. Tutwuri Handayani.
2: Hanya, bukan Bineka Tunggal Ika. Sudah, oi pergi dulu Nanti angpau habis
3: Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua, merupakan warisan nenek moyang kita yang sangat menginginkan kebinekaan itu terawat dan terjaga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

103,9 MHz Pro 4 RS Sungai Liat, seperti sahabat budaya kita di program acara selanjutnya ada ragam irama Nusantara bergaya. Nah, Iren hadirkan informasi untuk Kak Seprade, ini ada tari mendulang timah, tarian atraktif khas Pulau Belitung. Nah, seperti apa itu Seprade? Yuk, Iren hadirkan informasi di bergaya kita nih, yuk, di ragam irama Nusantara kita. Seprade, yuk, ada tari mendulang timah, tarian atraktif khas Pulau Belitung. Jadi gerakan-gerakan anak-anak penari mendulang timah nih ke kayak bentuk lingkaran dan berbaris, terlihat sangat atraktif dan kompak kok. Satu persatu anak berlari ke tanah lapang dengan seluruh badan dilumpuri lumpur. Mereka membawa dulang dan melakukan gerakan-gerakan seperti sedang melakukan aktivitas mendulang timah. Suasana penuh keceriaan terlihat sekali dari raut wajah anak-anak asli Belitung, Supradio. Nah,

0: Jadi gerakan-gerakan anak-anak penari mendulang timane seperti membentuk lingkaran dan berbaris terlihat sangat atraktif dan kompak sambil mengangkat dulang. Jadi mereka berlari membuat lingkaran dan sesekali mengeluarkan teriakan-teriakan yang mengundang tawa penonton seperti. Nah, itu dia seperti sahabat budaya. Jadi menyaksikan tariannya karya penulisan novel Laskar Pelangi. Kemudian memang terasa begitu energi dan tidak jarang penonton memberikan tepuk tangan meriah kepada anak-anak penari tari mendulang timah Spradi. Nah, ini dia selesai budaya informasi yang Iren hadirkan di Ragam Irama Nusantara Begaya Spradi. Oh, di malam hari ini Spradi, kita lanjut lagi kembali Iren hadirkan lagu-lagu Bangka Belitung menemani Kak hingga jam 8 malam nih Spradi. Oh, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz.
1: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Seperadik sahabat budaya hingga di sini Iren nganti kak seperadik sahabat budaya o. Kalau Iren ada salah kata, ikat tolong maafin seperadik o. Akhir kata Iren ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sembah Hemuto diambil dari cerita rakyat Gorontalo tentang legenda Danau Limboto yang terjadi pada abad ke-15. Naskah karya Suwardi Bayi, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Gorontalo dan siswa SMP Negeri 4 Gorontalo.
2: Wei Uti, ini danau tega gae kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih.
3: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
2: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
3: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
2: Ah, gagal ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
3: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
4: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba bangun dia di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampak dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gede sekali, Li.
3: Wow, citar membahana badai. Ternyata Tuhan tidak sia-sia kemari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita pelihara apa duluan ini pohon, wah?
3: Abang Ana bilang, siapa yang bapangnya duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh? Sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Patedah Gulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai, maka penuh kebijakan Patedah Gulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patedah Gulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Tibui Bungale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasihan, Jo. Karena ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa, Jo. Jangan mbak urat.
3: Takut. Jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang lidah.

0: apalagi ada pohon besar. Uselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana dia pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, eh?
1: Hemuto, tabanggo!
0: Us, assalimu huwabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Papa, penu walo umowali, batango ayu, wa wilayah boito papa, ulatia papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutuau wito uti.
0: Bolo po bisa lalo papa, wau bolo po langgalanggalo, asali japo dedeto.
1: Oi hemuto, wala ulo patato, po otaheta eluto, dahai mapahumato.
0: Dilata mapahumato, wanu eluto mototoheto, tia mau longi mato, do dia dianggato.
2: Masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asal di lama putih baya.
3: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolong dauti. Kita ini keluarga terhormat. Malu hulu amola, itu dia berkeluarga.
2: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
0: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
2: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
0: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
2: Hemuto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
0: Ah,
4: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
0: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
1: Hemuto, aku belum selesai bicara.
2: Hemuto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
0: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
1: Hemuto!

0: firasat Patida Ulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Hei, tato bunga lo mai, podungo ulo mai, potahu dulo mai, polai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonubola motadia, popo hulia to ayua,
1: ulupati pohumbade. Tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu!
4: Diam! Jangan bergerak!
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dari sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: De Tiladero, de Dayangalo, de Ulandealo, de Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku Patena Hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: It's so sweet.
4: Sekau ne.

0: duduk dekat bunga-bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik aja, eh.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, hei Muto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, hei Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Eh, bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hei Muto, yang kuat atas cerita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Matodworo.

0: sumpah yang utuh. Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.
1: Belum

0: kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patelahulawa, saja dari kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patelahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpahmu tuh.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Pate Dahulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Lagi tuh alo DP cerita.
1: Ya, dia sobang goro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang. Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jahat tidur. Ah, udah. Kasih tinggal jo dia di sini. Nganatin dis tidur jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti?
3: Uti, Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal pak kita?
2: Astaga,
3: kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng? Uti!

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: apa ge, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat kini, ne. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa-apa bunga kayak kinceng nasi. Yang kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Selamat malam sobrani, sahabat budaya dimanapun saat ini berada. Kembali Ega Ganteka di Kisbert kebersamaan kita ya. Untuk malam hari ini sampai kalau di jam 10 malam, itu saja lagu-lagu dari Sulawesi Selatan kami hadirkan ya untuk Sopradi. Ya, dan tentunya juga informasi kami hadirkan untuk Sopradi semuanya. Ya, ini masih seputar sejarah, kita akan menelusuri sejarah kerajaan Gowa di Benteng Sempaopo. Ya, sebenarnya jadi ke arah selatan dari kota Makassar ada sebuah daerah yang bernama Gowa. Awalnya Gowa ini merupakan nama kerajaan terbesar di Sulawesi Selatan. Setelah Indonesia merdeka, Gowa pun dijadikan nama kabupaten. Nah, di Kabupaten Gowa, tepatnya di Kecamatan Barombo, Kelurahan Sempaopo, dapat dijumpai sebuah situs bersejarah berupa benteng peninggalan kerajaan Gowa bernama Benteng Sempaopo. Sempaopo gitu ya. Dan menurut sejarah, Benteng Sempaopo ini merupakan benteng utama kerajaan Gowa. Dan benteng ini pun didirikan oleh Raja Gowa IX yang bernama Karaeng Tumaparisi Kalona, yang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Alauddin dan raja-raja setelahnya. Pembangunan benteng ini pun bertujuan melindungi kota Sempaopo dari serangan Belanda. Benteng Sempaopo pun berbentuk persegi dengan luas sekitar 15 hektar. Sisi-sisi benteng ini pun berukuran 2 km dengan tinggi sekitar 7 hingga 8 meter dan ketebalan 12 kaki. Di tiap bagian ujung benteng terdapat pagar tinggi yang terbuat dari batu tanah liat sepredi. Ya, di dalam benteng ini juga terdapat rumah adat dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ada juga museum yang bernama Museum Karaeng Patinggaluang ya, dan ini merupakan nama seorang cendekiawan sekaligus negarawan yang hidup di masa kerajaan Gowa. Nama Karaeng Patinggaluang ini kemudian diabadikan sebagai nama museum sebagai bentuk penghormatan atas perannya dalam membangun kerajaan Gowa.

0: na pemersaan na anu ada.
1: Sosok mereka mengingatkan kita pada keberadaan masyarakat Baduy di Banten. Mereka hidup tanpa alas kaki. Meskipun harus merasakan panas terik matahari atau berjalan ke kota atau sekolah sekalipun, mereka sama sekali tidak pernah tergoda untuk menggunakan alas kaki berbentuk sepatu atau sandal. Namun, di balik segala keganjilan itu, masyarakat adat Amatoa Kajang atau dikenal suku Kajang menyimpan kearifan menyangkut hubungannya dengan alam dan sesama manusia. Suku Kajang adalah salah satu suku yang terdapat di Indonesia. Suku ini sangatlah sederhana, alami, dan hidup di alam yang masih asri dan terjaga kelestariannya.
2: Kalau pengalaman baru-baru yang menebang pohon itu, langsung memang dipanggil sama Amatoa, terus dikenakan denda. Kalau dendanya itu karena setiap yang menebang pohon itu 1.200.000 satu kali denda. Biar rantainya sedikit saja namanya saya kayu-kayunya. Jadi memang itu. Terkecuali kalau misalnya ambil di luar seperti ini sih, silahkan. Karena hutang itu terdiri.

0: Timur Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya sekitar 200 km arah timur kota Makassar. Cikal bakal masyarakat adat Kajang dan wilayahnya tergambar dalam mitologi asal mula kemunculan Tomanurung, Taumariolo, manusia pertama di Kajang yang kemudian menjadi Amatoa atau pemimpin adat pertama masyarakat adat Kajang. Orang Kajang di Sulawesi Selatan takut dikucilkan jika melanggar aturan adat. Seorang penduduk menjelaskan jika saja sampai saat itu terjadi, ketua adat yang disebut Amatoa dan jajaran petinggi adat lain tidak akan pernah mau hadir jika terdakwa tadi melakukan ritual adat.
1: Oh, tindakan nakunder polisi antara
2: oke, jadi pelanggaran yang bisa dilalui oleh polisi tergantung, katanya tergantung dari pelanggaran itu. Kalau misalnya tentang kriminal, terus masyarakat mengadukan ke Amatoa, bisa saja diselesaikan di Amatoa. Setelah diselesaikan di Amatoa, bisa saja dilanjut ke polisi. Itu masalah kriminal. Kalau misalnya pelanggaran biasa, setelah diselesaikan oleh adat, maka polisi tidak ikut campur lagi untuk menyelesaikannya. Begitupun polisi, kalau misalnya tentang adat yang dilaksanakan terus melanggar, terus melapor ke polisi, setelah diperbaiki sama polisi, diselesaikan polisi, kalau misalnya tentang adat, dikirim lagi ke Amatoa dalam struktur ini pengatur tentang adat.
0: Suku Kajang ini sudah terkenal sejak dulu kala, tepatnya pada tahun 1931 ketika ahli bahasa kolonial Abraham Sense melakukan studi untuk mempelajari sejarah tentang kehidupan masyarakat adat Kajang. Warna hitam bagi suku Kajang menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Nah, apabila memasuki kawasan suku Kajang, maka jangan lupa pakaian yang dikenakan haruslah berwarna hitam loh. Walau kehidupan kian modern, ditambah lagi dengan bermunculannya teknologi baru, tidak membuat suku Kajang menjadi silau dan merubah pendirian. Justru sebaliknya, suku Kajang semakin membentengi diri dan kuat berpegang dengan tradisi nenek moyang yang disebut dengan papasang, semacam hukum tidak tertulis yang tidak boleh dilanggar. Salah satu bunyi hukum yang ada dalam papasang adalah Kajang Tanaka Mase-Masea, yang artinya tidak jauh dengan Kajang Tanah yang sederhana atau miskin.
3: Ini pun nih. Inja pun ni ko hukum alang, kait gitir ni pemersaan na anu ada.
2: Kalau misalnya hukum alam yang berlaku di sini, kalau misalnya ada yang mencuri, terus ada yang tidak pencuri itu tidak mengakui, ada semacam namanya bakar linggis. Itu bakar linggis. Linggis memang yang besi itu terbuat dari besi, dibakar sampai memerah-merah betul. Terus semua masyarakat dikumpul untuk datang memegang linggis yang berbara itu yang panas. Kalau misalnya orang itu tidak mengetahui sedikit pun tentang pengetahuan ini yang dibakarkan linggis, maka walaupun dipegang sampai satu jam itu linggis tidak terkelupas tangannya. Tetapi kalau misalnya memang pengetahuannya bukan, walaupun bukan orang yang ngambil itu barang, yang penting ada pengetahuannya, sentuh saja linggis itu pasti tangannya terkelupas. Itu sudah pasti bahwa ini yang pencurinya. Tetapi kalau misalnya di saat pembakaran linggis itu dia tidak datang, dia tidak hadir, ada dinamakan tunupas saus, semacam membakar kemenyan untuk memperpendek umur. Di mana saja berada pasti umurnya pendek kalau misalnya dia memang yang mencuri.
0: Dengan adanya papasang ini, sehingga orang-orang yang berdiam dalam kompleks adat suku Kajang tidak mau menerima yang namanya kemegahan dunia. Meskipun begitu, suku Kajang tidak menutup diri terhadap tamu dari luar, seperti kedatangan wisatawan dalam maupun luar negeri, asalkan para wisatawan itu mengikuti peraturan yang berlaku di adat suku Kajang. Wah, hebat bukan?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kembali 103,94 sekalian suara budaya Bangka Belitung ya, untuk kebersamaan kita di Etnis Nusantara yang memiliki ya. Kita kembali hadirkan untuk informasi seputar sejarah dari Kerajaan Goa. Jadi memasuki museum, pengunjung pun akan disambut dengan sebuah meriam jagor. Meriam ini merupakan hasil rekonstruksi dari meriam asli yang pernah mengawal berdirinya Benteng Somba Opo. Di dalam museum terdapat berbagai koleksi yang sebagian besar diperoleh dari hasil penggalian di tahun 1989. Dan sebelum dilakukannya, revitalisasi kawasan Benteng Somba Opo menjadi objek wisata. Seperti sahabat atau budaya dari hasil penggalian dan juga pengadaan, museum pun kini punya berbagai koleksi berupa material, yaitu batu bata yang pernah digunakan untuk membangun Benteng Somba Opo. Selain itu terdapat juga nih peluru meriam, kemudian juga peluru kristal, porselen, gerabah, alat-alat upacara, pakaian tradisional, replika senjata tradisional yang digunakan dalam berbagai upacara adat, hingga mata uang yang pernah digunakan di Sulawesi. Ya, berkunjung ke Benteng Somba Opo sama halnya dengan berkeliling Sulawesi Selatan. Di benteng ini terdapat berbagai anjungan yang mewakili masing-masing daerah di Sulawesi Selatan. Selain itu, Benteng Somba Opo juga merupakan situs bersejarah yang perlu dipelihara dan dilestarikan sebagai kawasan cagar budaya milik Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Perempuan Sungai Sare Budaya Bangka Belitung Surabaya saat ini menjelang jam 10 malam ya. Saatnya kita untuk akhiri kebersamaan kita di Etnis Nusantara untuk sajian lagu-lagu dari Sulawesi Selatan. Dan berikutnya kembali kita ke acara selanjutnya itu di Tangtut ya, tembang lagu pengantar tidur hadir tuh seperti sampai kelak di jam 12 malam. Pastikan terus kayak kami di Perempuan Sungai Sare Budaya Bangka Belitung.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tangtut, tembang terakhir untuk tidur.

Tungku dan kinceng merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kinceng sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kinceng atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

0: Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bik Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.
1: Kami ini pakai kinceng itulah dari dulu. Lah dari ku kecil sampai sekarang pakai kinceng. Men kata orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman. Apa lagi pakai bubuk baru tuh, pokoknya men lah wangi masak. Nah iya men kata ku, men pakai gas tuh ngeri yo. Mane kalau denger-denger kata orang tuh, ada yang gas meledak. Udah tua, seku kata orang nyari gas gisaro sekarang. Oh along kita kayak kayu api be, mendi kebun nih. Nah iya be, mendi kami nih agi ade lah batang-batang kayu, batang pelepah kelapo kadang-kadang oh, batang-batang karet tuh. Jadi lah api ya daripada dede.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat memasak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan. Memasak menggunakan tungku, bahan bakarnya menggunakan kayu bakar adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat tempo dulu. Karena masih banyak tersedianya kayu bakar dan tidak sulit dicari. Sementara sekarang, masyarakat lebih memilih menggunakan listrik dan gas dengan alasan praktis. Masyarakat modern lebih memilih yang tidak ribet, serta asap tidak terbang kemana-mana. Bau asap dan kotoran abu yang mudah menumpuk seringkali menjadi masalah. Lalu, seperti apa penulis dan budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng? Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
2: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau dahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam, termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Kinceng ini bentuknya unik, lonjong. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng dan tungku itu memiliki rasa khas tersendiri dan benar-benar sangat nikmat. Karena saya masih ikut merasakan bagaimana nikmatnya nasi dari kinceng dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kinceng dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu meniru nasi yang belumnya hampir matang agar matangnya merata. Kundil ini terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Umumnya seperti itu ketika tempo dulu. Filosofinya dari dua benda yang berbeda ini harus saling sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki, terutama dalam memasak nasi. Lalu, kerak nasi yang umumnya tidak layak disajikan ternyata tetap bisa dinikmati dan memiliki rasa yang khas dan khasiat untuk obat. Ini artinya sinergi yang baik dari dua benda yang berbeda tetap berguna dan memiliki makna bagi orang-orang yang mau belajar dari kehidupan orang tua kita tempo dulu.

Memasak menggunakan tungku dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: Seiring dengan perkembangan zaman, budaya memasak pun mulai berubah. Generasi milenial sekarang justru banyak yang tidak mengetahui warisan budaya leluhur memasak dengan menggunakan tungku dan kinceng. Yang mereka tahu memasak menggunakan listrik, tinggal dicolok dan selesai.
1: Kinceng tahu yang tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar. Nah, kita harus pakai tungku.
2: Kinceng ku tidak tahu. Tungku ku tidak tahu. Cuma yang ku tahu rice cooker.
3: Kinceng tahu.
4: Agak sedikit lonjong.
5: Untuk masak nasi ku tidak tahu.
6: Mentungku tu kayak uga surang masak nasi deket niup api dipakai puntong. Nah, pakai puntong api. Men kincing tu kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman.

0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah kini harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada semacam upaya yang dapat dilakukan agar generasi milenial lebih mengenal bagaimana peradaban sebelumnya. Setidaknya, generasi milenial harus mengetahui bagaimana runut kisah di balik metode memasak leluhur tempo dulu. Kembali penuturan Ahmadi Sopian.
1: Sekarang ini kan zaman serba instan ya. Dan orang ingin lebih mudah, kadangkala dari sisi kesehatan, segala macam. Kenapa sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada? Ya salah satunya ya karena kita ternyata kurang bersahabat dengan alam. Sedangkan ini, cincin dengan tungku ini tidak lepas dari alam. Nah itulah yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Inilah yang agak berat sekarang ini. Agak berat karena kehidupan masyarakat modern lebih tidak suka dengan proses yang panjang. Kan lumayan lama loh. Itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah itu memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada. Misalnya menggunakan masyarakat kampung membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu. Itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi. Kita ngomong cincin, anak milenial nggak kenal. Kita ngomong tungku masih, tetapi kalau ngomong cincin, ngomong kundil, anak milenial sudah nggak tahu lagi itu.
0: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng, kini masih ada beberapa yang ditemui terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat pemasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang. Bahkan bagi yang memiliki kreativitas, kuliner modern pun sekarang disajikan dengan metode tradisional dengan aroma khas kayu bakar. Sebagai generasi milenial wajib tahu, dan memang harus tahu, bahwa kearifan lokal dan budaya leluhur yang ada, apapun itu harus selalu dijaga. Walau konsep penerapannya disesuaikan dengan kondisi zaman.

RRI Perempuan Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Selamat malam kembali sepanjang untuk bersama kita di Tangtu Tele ini ya. Kehadirkan untuk informasi kayak nganti apa dia untuk beristirahat di malam ini. Ya, malam yang sekarang udah hampir jam 11 nih berarti. Jangan sampai Kak Anggi, apa ya, kayak yang sesuatu, melakukan sesuatu yang tidak berguna, buang-buang waktu gitu. Tapi kalau misalnya tengah mengerjakan tugas, tengah memang harus penggawe, deadline besok harus diselesaikan, dek tanggung lagi ada. Tapi untuk yang tengah nongki-nongki mungkin sudah waktunya untuk beristirahat ya, karena tidur malam itu penting banget. Dan ingat ya, tidur siang itu tidak bisa menggantikan tidur malam. Ya jangan beralasan kalau misalnya ya udahlah besok aku tidur siang, puas ku tidur sampai berapa jam kayak nganti tidur malam. Tidak bisa seperti itu, tidak bisa ternyata Freddy. Oke, begitu sih informasi-informasi yang kita dapetin ya Freddy. Dan saat ini banyak yang apa ya, kayak FOMO gitu Freddy, sampai saroh kayak tidur ya. Kita masih waspada juga nih, bisa jadi kita kecanduan sesuatu gitu. Apa itu? Oke, media sosial seperti itu pacak jadi sarana komunikasi kehiburan. Tapi penggunaan berlebihan juga pacak mengganggu fokus, pacak mengganggu suasana hati kayak waktu kita beristirahat. Mulai dari FOMO ya, ataupun ikut-ikutan. Nah, dorongan ngecek ponsel secara impulsif, kebiasaan dumb scrolling, sampai kualitas tidur yang memburuk, ada sejumlah tanda yang patut diperhatikan. Detox media sosial dia harus berarti menghapus akun secara permanen. Pembatasan waktu aplikasi dan kebiasaan bebas ponsel sebelum tidur pun pacak menjadi langkah awal untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan dunia digital ya, Sepradi.

Iya, dan mungkin saat ini kita untuk media sosial ya, ataupun scroll media sosial, gadget lah gitu ya, dapatnya lepas dari kita. Ya tentunya tidak lain kita membuka media sosial tadi, kita buka aplikasi ini, kita buka aplikasi itu, pesan ini, pesan itu, sampai kita tuh kadang-kadang tidak deh pun ya, kayak kita cek-cek aja gitu, dan kayak sesuatu yang apa ya, kayak ada jelas gitu, seperti habis buka media sosial yang ini, aplikasi ini, pindah lagi ke aplikasi lain, pindah lagi gitu, kayak ada jelas itu, dan itu benar-benar bisa mengganggu kualitas tidur kita, seprade. Dan tentunya itu sangat-sangat tidak baik untuk kesehatan tubuh kita, dan itu adalah awal dari kita kecanduan ya, seprade. Kita tuh kecanduan scrolling namanya. Pokoknya gawe kita tuh gak scrolling itulah. Sehingga jam tidur kita pun melambur, dek jelas apa tujuan kita sebenarnya itu ya.

kenal dengan Kota Pangkal Pinang. Pangkal Pinang adalah ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tentunya jadi pusat perdagangan dan pusat kota. Lalu lalang kendaraan pun dari tahun ke tahun semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Ada satu keunikan yang mencolok di Bangka Belitung, yaitu kendaraan yang sangat familiar di kalangan generasi 80-an, yaitu ponis atau sering disebut dengan otoponis. Ponis adalah singkatan dari Persatuan Oto-Oto Warga Negara Indonesia yang merupakan moda transportasi darat antara Pangkal Pinang dan Sungai Liat yang dijalankan oleh orang Tionghoa warga negara Indonesia. Seperti dijelaskan oleh sejarawan dan maestro seni

0: Politisi Provinsi Bangka Belitung, Ahmad Elvian.
1: Ponis adalah salah satu moda transportasi yang ada di Bangka Belitung ya, khususnya untuk melayani rute Tingkong Liat Kong atau Pangkal Pinang Sungai Liat atau Sungai Liat Pangkal Pinang. Disebut oleh masyarakat dengan sebutan oto ya, oto ponis atau mobil ponis. Nah, mobil ini diberi nama ponis itu dengan singkatan Persatuan Oto Warga Negara Indonesia. Nah, banyak sekali ya perusahaan oto yang melayani transportasi penumpang ya di Pulau Bangka. Kalau di Bangka Selatan itu ada dua, PO Sabang Jaya dengan PO Bintang Selatan. Kemudian kalau di Muntok Pangkal Pinang itu ada PO Putri Tanjung. Kalau di Pangkal Pinang Blinyu atau Blinyu Sungai Liat itu ada PO Gobu ya, gabungan Oto Bangka Utara. Nah, perusahaan oto yang melayani ya transportasi di Pulau Bangka yang paling populer itu adalah ponis. Karena armadanya pada sekitar tahun 70-an itu cukup banyak ya, ada sekitar 53 kendaraan ya. Jadi mereka dari terminal Pangkal Pinang atau dari terminal Sungai Liat itu berjalan ya melayani penumpang dengan antrian ya berdasarkan nomor lambungnya. Jadi kendaraan ini memiliki keunikan karena bisa dinaiki di mana saja tempat pemberhentian sesuai dengan permintaan penumpangnya. Cuma start awalnya ada di terminal. Jadi dia mau berhenti di simpang mana, di kampung mana, itu bisa menurunkan dan menaikkan penumpang. Nah, kenapa disebut perusahaan oto warga negara Indonesia? Karena tahun 1959 pemerintah mengeluarkan PP 10 tahun 59 yang melarang warga negara asing untuk melakukan usaha perdagangan dan usaha lainnya di kampung-kampung di Indonesia ya, di desa-desa atau di kampung-kampung di Indonesia kecuali di daerah swatantra. Daerah swatantra itu kalau di Bangka pada tahun 59 itu hanya dua, Sungai Liat dan Pangkal Pinang. Nah, untuk mengaktualisasi dari PP 1059 tersebut, maka perusahaan oto pun mereka beri nama perusahaan oto warga negara Indonesia. Jadi untuk membedakan antara usaha milik warga negara Indonesia dan usaha yang bukan milik WNI. Sebab berdasarkan Pols Telling, sensus penduduk tahun 71, jumlah penduduk Kabupaten Bangka itu sekitar 369.000 jiwa. Nah, dari 369.000 jiwa itu sekitar 54.000 itu adalah warga negara asing ya, warga negara asing. Masih ada WNA tahun 71 itu. WNA ada warga negara asing yang kebanyakan adalah orang-orang Tionghoa. Sekitar 53.000 lebih itu adalah WNI, warga negara Indonesia, keturunan Tionghoa. Jadi hampir 27% lah dari penduduk adalah warga negara asing, keturunan orang-orang Tionghoa. Kalau di Pangkal Pinang itu sekitar 15.000 usaha transportasi, moda transportasi yang mereka bangun itu mereka beri nama ONIS ya, Satuan Oto Warga Negara Indonesia, yang WNI-nya yang bukan yang ini. Nah, mobil ini mesinnya ya, pertama dia mesin bisa Chevrolet ya, bisa Mitsubishi. Nah, mesinnya kemudian bodinya ya, bodinya itu dibuat dari kayu. Ya, ini kayu. Nah, tempat duduknya juga dari kayu, kacanya juga dari kayu yang dilapisi dengan plastik. Nah, jadi bagasinya ada di atas. Naiknya dari belakang itu kan, sebelah kiri kendaraan. Nah, mobilnya dicat menarik ya. Kepalanya warna merah, bodinya warna kuning. Merah itu mungkin melambangkan pengaruh dari Tionghoa ya, dari Tionghoa, sedangkan kuning ini adalah lambang kemakmuran, lambang kesuburan.
0: Busta tanpa AC ini menggunakan mesin merek Mitsubishi, Daihatsu, dan GMC buatan tahun 1987 dengan bahan bakar solar dan bensin. Pada umumnya, ponis dicat dengan warna merah untuk kepala mobil dan kuning untuk badan mobil. Bus ini sangat istimewa karena mayoritas badannya terbuat dari kayu. Mulai dari tempat duduk, pintu, dan jendela, ponis menggunakan kayu jenis ubak atau medang, mentangar, dan mengkris. Salah satu supir ponis yang bernama Kai Shai memiliki sebuah kebanggaan tersendiri baginya saat mengendarai ponis. Namun seiring berjalannya waktu, ponis pun hilang ditelan zaman.
2: Karena saya masih muda, kecil itu, saya lihat supir-supir ponis ini gimana ya. Kayaknya pakainya keren gitu kan. Jadi saya pikir, ya kalau jadi seorang supir ponis ini enak ya. Kalau dia ngopi ke warung, kalau dia makan ke restoran. Jadi itu saya senang pakai ponis. Jadi saya mulai terjun, mulai jadi sopir ponis ini tahun 78 itu saya hobi pakai ponis, nyopirnya itu. Dari situlah. Tapi waktu itu kan zaman dahulu kan gimana ya? Kalau gajinya itu enggak seberapa gitu. Tapi memang hobi nyopir itu kayaknya daripada nyopir truk, alung kita sopir jadi sopir ponis gitu. Kalau jadi sopir ponis nih, kalau saya dulu kan, kalau boleh dibilang Bangka ini sekeliling dicatar kayak orang-orang itu. Pertama anak-anak sekolah kan, libur-libur gitu, orang ke pantai, di situ senangnya. Bawa penumpang apa saja lah kalau ada yang catar kita gitu.
0: Saat ini, masyarakat tidak dapat menggunakan poni sebagai transportasi umum dikarenakan suku cadang yang sulit didapat, serta persaingan dengan mobil-mobil baru yang lebih nyaman dengan fasilitas yang lebih memadai. Saat ini, poni menjadi sarana yang memperkaya pariwisata di kota Pangkal Pinang. Dan kita dapat menaiki mobil poni di Museum Timah, seperti yang dijelaskan oleh Aldi Rahmandai, selaku supir poni City Tours.
3: Memang pada umumnya masyarakat Pulau Bangka, orang-orang yang lama ya, yang lahir di tahun 60-an itu sudah mengenal ponis. Nah, mereka terkadang menaiki ponis itu untuk merasakan kembali sensasi ketika masa lalu mereka naik transportasi umum ini. Nah, dan itu juga diturunkan kepada anak cucu mereka, jadi mereka juga berbagi cerita. Jadi penumpang ponis ini bukan dari kalangan orang zaman dulu, tapi juga masyarakat pada umumnya atau bisa dibilang generasi zaman now yang seperti itu. Anak-anak sekolah misalkan atau turis-turis yang lokal dan Nusantara itu banyak ya yang mengetahui ponis ini dari internet dan promosi-promosi yang dilakukan oleh Museum Timah. Jadi mereka antusias dan penasaran. Mobil ini kan mobil kayu, sasisnya kayu ya, cuman mesinnya itu Mitsubishi biasa. Misalkan Sabtu Minggu itu cukup banyak ya, itu bisa kurang lebih 4 rit ya.
0: Depannya, walaupun poni sudah tidak dapat dioperasikan seperti dulu, namun setidaknya masyarakat dan generasi muda mengetahui bahwa poni adalah alat transportasi yang legendaris pada zamannya.

13,9 merampasan ngeliat salam daya Bangka Belitung Sopradi ya. Untuk malam hari ini ya mungkin tengah labur bareng-bareng di kasur tapi ternyata belum pacak tidur gitu ya. Atau mungkin juga ada nih orang-orang yang sebelum tidur kayak teringat hal-hal yang memalukan ya. Nah ternyata ini ada penjelasan medis Sopradi. Jadi Sopradi yang mungkin pernah ya mengalami momen saat tubuh lah siap terlelap di kasur. Tapi kepikiran tiba-tiba dipenuhi oleh ingatan masa lalu yang memalukan. Nah, fenomena unik yang sering kali memicu rasa cemas ini pun kadang bikin seseorang pun terjaga lebih lama dan saruh untuk tidur. Secara medis, kondisi ini pun bukanlah hal yang aneh ataupun tanpa alasan. Karena dokter neurologi, Dr. Octaviana Niken, PSPN dari Brain Wellness and Sleep Center Therapy Medical Center menjelaskan kalau fenomena ini berarti berkaitan erat ya dengan cara kerja otak pada saat respons perubahan lingkungan dari siang ke malam harinya. Nah, saat beraktivitas di siang hari, otak pun disibukkan oleh berbagai macam rangsangan ataupun stimulasi dari luar seperti pekerjaan, kemudian percakapan dengan rekan kerja sampai penggunaan gawai secara terus menerus ya. Jadi berbagai kesibukan berperan sebagai distraksi yang secara tidak langsung menutupi memori-memori lama ataupun pikiran internal tubuh kita. Tapi ketika kita mulai masuk ke kamar dan merebahkan diri di tempat tidur, nah stimulasi eksternal ini pun mendadak hilang. Suasana yang hening dan rileks justru bikin ataupun membuka pintu bagi memori lama untuk mencuat ke permukaan gitu. Nah, pikiran-pikiran internal yang tadi tertutup oleh aktivitas, oleh kegiatan-kegiatan seharian itu kan secara otomatis nih seperti tereksplor seperti itu Pradi ya. Lebih lanjut juga dibedakan ya macam mana tingkat distraksi pada siang hari itu mempengaruhi hormon fokus otak manusia dibandingkan pada saat malam hari. Dan tanda dia gangguan dari luar, otak manusia secara alami pun memanfaatkan momen tenang macam untuk mengeksplorasi ingatan-ingatan terpendam. Dan momen kecemasan atau peringatan memalukan yang muncul sebenarnya merupakan dampak samping dari proses eksplorasi memori internal ini ya, Sopradi.

0: Kopiah Resam, warisan budaya tak benda oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah Kopiah Resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, Kopiah Resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopiah resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopi resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
1: Prosesnya ambil resam itu, lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau.
2: Ambil isinya, pulaunya ya bahasa kita ya?
1: Iya, langsung dijemur ke kering.
2: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
1: Sampai kering lah.
2: Sampai kering ya?
1: Jemur, ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
2: Lihat panas situasi cuaca ya?
1: Iya.
2: Terus?
1: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubangnya buka jarum, jahit tuh, nucok. Jadi, tarik. Sampai mana anak Arkina?
2: Oke, baik. Jadi ada teknik juga, Pak, ya?
1: Ada.
2: Jadi, kalau menurut Bapak sulit nggak ini untuk mempelajarinya?
1: Sudah sulit, Pak, Bapak. Kalau biasa.
2: Sudah biasa, nggak sulit.
1: Sudah sulit.
2: Apalagi udah 20 tahun, Pak, ya?
1: Iya.
0: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopi resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
2: Proses untuk membuat satu kopiah resam ini berapa lama, Pak?
1: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih kok.
2: 3 hari selesai ya?
1: Selesai.
2: Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
1: 3 jenis, pertengahan dan halus.
2: Iya.
1: Kalau pertengahan tuh seminggu sih kok. Nah, kalau halus sebagai 250 itu setengah bulan, 15 hari.
2: 15 hari. Kalau yang kasar, 3 hari?
1: 3 hari selesai.
0: Berdagang kopi resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopi resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopiah resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopiah resam yang bermutu, salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopiah kembali seperti semula usai diteguk tanpa mengalami kerusakan, berarti kopiah itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Iya, kembali 103,9 Rompang Segali ya, Sarabudaya Bangka Belitung Seperahdi ya. Tadi kalau misalnya kita mengenang-kenang masa lalu itu sering ya, ternyata ada penjelasannya juga. Dan itu termasuk salah satu overthinkingnya kita ya, Perahdi ya. Nah, di sini biaya pikiran kita ataupun pikiran memalukan itu terus-menerus mengganggu kenyamanan tidur malam kita. Para ahli menyarankan untuk terburu-buru berbaring di atas kasur kalau otak tuh agak masih aktif bekerja. Jadi melakukan proses relaksasi, macam mematikan gawai, melakukan latihan pernafasan ataupun menyelesaikan sisa beban pikiran sebaiknya dilakukan di luar tempat tidur terlebih dahulu. Dengan macam tuh Supredi, saat melangkah ke atas kasur, kondisi mental kayak fisik pun lah benar-benar siap dan tenang untuk mengistirahatkan tubuh sampai esok hari. Seperti itu ya. Jadi untuk malam hari ini ya sudahlah istirahat atau Supredi lah waktu emang untuk beristirahat, apalagi lah kayak jam 12 malam mak. Dan juga ada terasa kebersamaan mereka di penghujung waktu nih untuk malam hari ini ya. Begitupun dengan perempuan yang lah hadir dari jam 5 sampai menjelang jam 12 malam. Dan besok juga akan kembali dengan jam yang sama ya, dengan program yang tentunya akan menjadi kanti peradi dalam segala aktivitas. Yang untuk itu saat ini ku Ega beserta rekan operator mulia pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa esok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah. Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali darah, sekali merdeka, tetap merdeka.

melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Di penjeroskan dari Jalan Jenderal Amardiyani Jalur 2 Sungai Liat bersama kami RRI Prompat Sungai Liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sapradi Sahabat Budaya. Di pagi hari ini Senin 12 Oktober 2026 bersama Rafitri menemani Sapradi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Sapradi untuk pagi hari ini ku bakal ajak Ika untuk menyimak rangkaian program yang tentulah kami persiapkan. Mengulik perjumpaan kita pagi hari ini, kita dengarkan tausiah bersama yang akan disampaikan oleh Ustadz Hairuman dengan judul Diam Itu Emas. Kemudian kami lanjutkan dengan lagu religi islami hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk Sapradi Sahabat Budaya yang barulah bergabung mengulik aktivitas pagi hari ini, selamat pagi ku ucapkan. Selamat beraktivitas, terus semangat dan bersyukur tentu. Pagi hari ini mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan, kelancaran. Yang tadinya sakit diberikan kemudahan, kesehatan, kesembuhan begitu. Dan juga untuk Sapradi yang dalam kondisi ya tidak baik-baik saja, semoga diberikan ketabahan dan diberikan kekuatan. Sapradi, untuk mengulik perjumpaan kita pagi hari ini, kami ajak untuk menyimak bersama Kupia Pro 4 pagi hari ini dengan judul Diam Itu Ibadah. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua pagi hari ini. Selamat mendengarkan.
2: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Hoirul Mandeha dalam acara kesayangan kita, acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, acara Kupiah. Kita mohon kepada Allah agar acara kita ini menjadi acara yang memberikan manfaat, memberikan barokah untuk kita semuanya, menjadi acara yang bisa memberikan ilmu, nasihat di dalam kehidupan dan di dalam keagamaan. Di awal perjumpaan kita ini, mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah atas limpahan taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita. Senantiasa Allah Ta'ala memberikan kita hidayah. Senantiasa Allah memberikan kita taufiknya. Sehingga kita perlu bersyukur atas kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala tersebut. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, salawat dan salam semoga selalu terlimpah ke haribaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah membawa rahmat. Seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kasih sayang. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita disambungkan hati kita kepada Rasulullah. Kumpulkan kita bersama Rasulullah di hari kiamat nanti di bawah naungan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang di sahabat Abu Hurairah, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim doifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyukrim doifahu, muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhiyanna jarahu. Oh, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sakiti tetangganya. Dan barang siapa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khaira, maka berkatalah perkataan yang baik. Kalau tidak bisa, auliyasmud atau diam. Kedua-duanya itu adalah perintah. Berkata yang baik dan auliyasmud atau diam itu semuanya adalah perintah. Yang artinya, diam itu adalah ibadah. Diam itu adalah bagian daripada ibadah. Apa yang maksud diam di sini? Diam dari perkara yang haram. Diam dari hal yang tidak bermanfaat itu adalah ibadah. Diam dari perkara yang haram. Tidak dipakai lisan kita untuk melakukan perkara yang haram. Diam daripada berdusta. Diam daripada ghibah. Diam daripada namimah ngadu domba. Diam daripada caci maki. Diam daripada ngata-ngatain orang. Ini adalah ibadah. Ibadah. Dan juga diam dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada beberapa hal, ada beberapa ucapan yang dilihat kita ini hal itu tidak ada manfaatnya, kita diam. Jadi ada hal yang sekiranya itu enggak ada manfaatnya, kita diam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi diam itu rupanya adalah ibadah. Diam, dijaga lisan kita daripada berdusta, dijaga lisan kita daripada ghibah, membicarakan aib orang sehingga sibuk dengan aibnya sendiri. Kita ini paling senang kalau membicarakan aib orang, lupa terhadap adanya aib sendiri kita ini.
diam daripada namimah ngadu domba itu adalah ibadah. Dan juga diam dari sesuatu yang tidak baik. Diam dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau ucapan itu tidak ada manfaatnya, itu memilih diam. Maka itu adalah bagian daripada ibadah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah. Jadi ibadah itu bukan hanya kita baca Al-Quran. Bukan hanya kita beristighfar. Bukan hanya kita ini ngaji dan seterusnya. Adalah diam dari hal yang haram, diam dari hal yang tidak baik pun itu adalah ibadah. Karena diam itu ternyata banyak sekali keutamaannya. Besar sekali kedudukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi amrayni khafifaini lam yalqallah bimislihima." Kata Nabi, "Ala unabbiukum, aku akan menjelaskan, ketahuilah atau ingatlah," kata Nabi, "aku akan menjelaskan kepada kalian dua perkara yang ringan, yang mana tidak ada sesuatu yang lam yalqallah bimislihima, tidaklah ada sesuatu yang sampai kepada Allah, di hadapan Allah seperti keduanya. Kebaikannya maksudnya. Apa? Yang pertama, as-sumtuh, diam. Wa husnul khuluq, dan punya akhlak yang baik. Jadi diam itu adalah rupanya perkara. Jadi as-sumtuh, diam, wa husnul khuluq, dan punya akhlak yang baik. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diam itu adalah sebuah ibadah yang begitu besar kedudukan dan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulazimatus somti, melazimi diam. Imam Luqman Hakim berkata kepada anaknya. Imam Luqman Hakim adalah orang yang kita kenal, orang yang sangat bijaksana di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersosial dan beragama. Luqman Hakim, Imam Luqman Hakim ini adalah hidup semasa dengan Nabi Daud alaihi salam. Saking beliau bijaksananya, kisahnya itu menjadi salah satu surat di dalam Al-Quran, surat Luqman. Beliau berkata kepada anaknya, "Lau kanal min fiddatin kanatis sukut min zahab." Membahasa kita, "Wahai anakku, jika berbicara itu nil adalah berupa perak, maka diam itu adalah emas. Jika pembicaraan yang kita keluarkan itu adalah bernilai perak, maka diam itu adalah bernilai emas." Artinya apa? Imam Ibnu Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Lau kanal kalam fi ta'atillah min faddatin, lakana sukut amma syatillah min dahab." Jika pembicaraan dalam ketaatan kepada Allah itu berupa emas, pembicaraan kita itu adalah ketaatan kepada Allah. Kita baca Al-Quran, kita berzikir, kita berwirid, kita bersolawat, kita beristighfar. Ini bernilai perak, maka diam dari kemaksiatan lebih tinggi nilainya sehingga bernilai emas. Lakana sukut amma syatillah min dahab. Maka diam dari perbuatan maksiat itu nilainya jauh lebih tinggi bernilai emas. Artinya ada orang, misal ada orang ibadahnya berzikir, bersolawat, segala macam, tetapi dia suka melepaskan lisannya untuk mengata-ngata yang dilarang agama, ghibah, segala macam. Tapi ada orang yang dia itu baca Qur'annya paling jarang-jarang sekali, zikirnya jarang sekali, tapi dia banyak mengunci lisannya daripada hal yang diharamkan. Ini jauh lebih tinggi daripada yang pertama tadi. Oleh karenanya, kata beliau, kata Imam Hakim, Luqman Hakim, jika diam itu terbuat dari perak, bernilai perak, maka jika berbicara itu bernilai perak, maka diam itu bernilai emas. Artinya apa?
Jika pembicaraan kita tidak, pembicaraan kita, ucapan kita berupa ibadah itu bernilai perak. Seperti yang disampaikan tadi, baca Al-Quran, bersolawat, berzikir, bertasbih, bertakbir, dan lain-lain, itu bernilai perak. Maka menahan lisan kita daripada membicarakan yang maksiat itu, itu bernilai emas, artinya jauh lebih tinggi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya mari kita kurangi, jaga lisan kita dari berbicara yang diharamkan, kurangi dari hal-hal yang tidak bermanfaat, karena di situ terdapat nilai ibadah yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa sampaikan.

Seperti kami sampaikan, informasi untuk GIKA kali ini, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penguatan budaya, literasi, dan atmosfer akademik melalui seminar internasional untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan masyarakat. Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman di Koba mengatakan diharapkan kegiatan ini memberikan manfaat bagi peserta melalui pertukaran pengetahuan dan gagasan dari berbagai perspektif. Harapan kegiatan yang bisa meningkatkan kompetensi ini kemudian akan dilaksanakan 20 Oktober 2026. Al-Ghafri mengajak pegiat budaya dan literasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Demikian kabar Bangka Belitung pagi hari ini.

0: destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: OS! Nak mana, Pak OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyapok nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Jangan oh, kini, nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Ya, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat pagi, Sapradi, sahabat budaya. Pagi hari ini guna menyapa semen Sapradi-Sapradi bahwa masih dalam kondisi cuaca kemarau kita saat ini, Sapradi, dan baru saja terjadi kebakaran di daerah Bangka Selatan, ratusan rumah terdampak. Namun bukan hanya itu, sebenarnya sebelum kebakaran di Bangka Selatan nih, di mana-mana itu banyak terjadi hutan di kawasan lahan kosong. Dan kalau kita tengok awan nih, Sapradi, udah berhenti-berhenti ya, dia berkabut. Nah, untuk ke pagi hari ini yang sedang sarapan pagi ataupun sedang di perjalanan memulai aktivitas pagi hari ini, selamat mengawali aktivitas pagi Kak. Dan mungkin saja yang sedang berada di luar rumah ataupun sedang di perjalanan tuh ngerasa bener kok Sapradi, kondisi cuaca saat ini mendung tetapi bukan nak turun hujan. Bisa jadi karena pengaruh kabut asap. Dan usai kebakaran nih Sapradi, kesehatan udara yang memang harus kita perhatikan ini menjadi suatu hal yang penting. Kebakaran di mana-mana ya. Kemarin pun kalau di wilayah Sungai Liat tuo damkar tuo rawiri Sapradi. Mudah-mudahan petugas damkar kita selalu diberikan kesehatan, kemudian semangat yang luar biasa dan diberikan kemudahan dalam melakukan tugas. Nah, Sapradi, kalau ngomong tentang pasca kebakaran, ini wajib diwaspadai karena asap itu mengandung partikel halus karbon monoksida dan senyawa iritasi yang pacak bertahan lama di udara. Maka paparan ini berisiko tinggi memicu infeksi saluran pernapasan akut ataupun ISPA yang bisa memperburuk asma, penyakit paru kronis hingga memicu serangan jantung. Kelompok yang paling rentan itu adalah anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang dengan riwayat penyakit bawaan. Sapradi, kalau Ika nak bepergian, apalagi naik kendaraan sepeda motor, ku ganti merati Sapradi anak-anak itu ditaruh di bagian depan tanpa perlindungan apapun. Biasakan Sapradi paksa untuk gunakan masker, Sapradi, baik itu yang bermotif anak-anak, biar lucu, biar mereka tertarik. Dan beberapa hal penting yang memang harus diperhatikan untuk melindungi kesehatan udara pasca kebakaran, Sapradi, jangan hanya mengandalkan penglihatan. Langit yang terlihat bersih belum tentu bebas dari partikel racun tak kasat mata. Jangan lupa selalu pantau tingkat polusi melalui aplikasi kualitas udara atau indeks standar pencemaran udara. Selain itu, ada bahaya residu debu, di mana debu sisa pembakaran yang nempel di lantai, di perabotan, tuh pacak terbang lagi, teraduk ke udara kalau dibersihkan dengan cara yang salah. Segera periksa diri ke fasilitas kesehatan kalau Ika ataupun keluarga Ika tuh mengalami batuk terus-terusan, sesak napas, pusing, nyeri dada, ataupun mata perih yang menetap, Sapradi. Nah, untuk menjaga kesehatan udara dan keluarga, ku bakal hadirkan kelak untuk Ika. Semoga nanti bisa menambah wawasan, informasi, dan langkah-langkah bagi kita semua nih, Sapradi, supaya kita menjadi tetap sehat ataupun antisipasilah untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk Sapradi, sahabat budaya, tetap semangat menjalankan aktivitas yang barulah mendengarkan Pro 4 Sungai Liat pagi hari ini. Sapradi, kita senam dulu ya biar semangat. Untuk Ika yang punya kebiasaan kalau pagi hari itu jalan kaki, bersepeda, senam, zumba, fitness atau apalah itu namanya, Sapradi. Yang penting berolahraga, karena olahraga itu penting.

Seperti simak kembali informasi yang akan kuhadirkan ke Ika pagi hari ini, karena kondisi cuaca ataupun udara kita seperti memang menjadi sebuah perhatian bersama. Lu kali amankan udara di dalam rumah itu paling terpenting. Jadi tutup rapat akses udara luar, kunci semen jendela, pintu dan ventilasi udara untuk mencegah partikel sisa asap masuk ke dalam hunian. Nah, pasang pembersih udara portable yang dilengkapi filter HEPA yang bisa menyaring partikel halus di dalam ruangan. Sekarang sudah banyak tersedia seperti yang dijual secara online. Kemudian hindari aktivitas yang pacak menambah polusi internal. Jangan menyalakan lilin, bakar dupa, merokok, memakai penyedot debu, vacuum cleaner. Nah, jadi cobalah Spradio biasa tanpa filter HEPA karena bisa mengaduk debu halus. Dan gunakan masker respirator. Jangan menggunakan masker kain ataupun masker medis yang biasa karena tidak mampu menyaring partikel mikro asap. Gunakan respirator bersertifikasi seperti N95, KN95, atau FFP2 yang terpasang rapat di wajah. Kurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan dan tunda perjalanan yang tidak mendesak ke area sekitar bekas bakaran. Nah, Sopradi, dan bagi penderita asma, pastikan obat inhaler selalu tersedia di dekat Ika untuk mengantisipasi kekambuhan secara mendadak. Dan ini dikutip dari Kemenkes Republik Indonesia. Terapkan perilaku hidup sehat. Perbanyak minum air putih untuk membantu membersihkan tenggorokan serta konsumsi makanan bergizi.